0: Menteri Sosial Saiful Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta.
2: Sosial Saiful Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetisi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang. Jadi mesti diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arangusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Kita melawan luar biasa perkembangan dan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekra atau Kurim Kihar yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Sampaikan hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
7: Bagian dari menindaklanjuti
8: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Tarsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfeno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afif sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, itu satu platform. Nah, IDGX-nya teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama Alfred dan juga Aircraft.
8: Meski demikian, lebih lanjut Stasus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Menkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada
10: BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam merespons seluruh titik api secara bersamaan.

0: itu sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to Indonesia, people that stand for the public of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups, Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a second day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something for our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng juga dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan peluncuran hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semualah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi politik dengan perusahaan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
5: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
6: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
4: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.

0: 1.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan siaran langsung ibadah Katolik langsung dari Gereja Santo Lukas Samarinda yang akan dipandu oleh Ibu Nunu Sugiarso. Silakan Ibu Nunu.
2: Terima kasih Bang Deddy, juga rekan-rekan yang bertugas baik di pemancar maupun di studio RRI Pro 1 Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, selamat pagi dimanapun Anda berada, salam sehat untuk semuanya. Kita berjumpa kembali dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026, perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Ian MSF yang bertugas dari Gereja Katolik Sangatta dan juga dibantu oleh Diakon Rando yang pada hari ini berkenan hadir di dalam Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Bagi Anda yang tidak dapat ke gereja karena alasan kesehatan ataupun tugas yang tidak dapat ditinggalkan, mari kita ikuti perayaan ini dengan hikmat kita persiapkan, dan semoga siaran ini menjadi sarana bagi Anda untuk mengikuti perayaan Ekaristi, mendengar firman dan juga homili. Kita siapkan hati dan budi kita. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
3: dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
2: Lagu Tuhan Kasihanilah.

0: Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga bersyukur atas ulang tahun kelompok Bina Iman Remaja Areka yang ke-8. Kita juga memohon rahmat, kekuatan dan kelancaran bagi saudara kita, orang tua kita, Bapak Antonius Nugroho Cahyadi yang akan melaksanakan operasi. Juga kita mengingat saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dengan doa gereja. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, berkat pengajaran Roh Kudus, kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
1: Kita memasuki liturgi Sabda. Kita akan mendengarkan bacaan pertama. Berdirilah di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja.
2: Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa
1: ayat 11
2: ketika Elia sampai di gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Sesudah, namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
1: Mazmur tanggapan dengan refren, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami

0: Rasul Paulus
1: demi Kristus,
0: kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharap firman-Nya.

0: Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Injil suci Santo Matius bab 14.
1: Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang

Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah."

0: telah mendengarkan bacaan Injil yang telah disampaikan oleh Diakon Randu, dan kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Ian MSF.
1: Ibu bapak, orang tua, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita perhatikan dalam kitab suci, kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab suci, Tuhan Yesus itu seringkali hadir ya, menyapa para murid, tetapi seringkali juga para murid itu seringkali gagal ya, kesulitan mengenal Tuhan hadir ya. Beberapa contoh kalau kita perhatikan, misalnya yang pertama, ketika Maria Magdalena masuk ke dalam kubur Yesus ya, ketika Yesus bangkit ya, dia masuk ke dalam kubur, dan kemudian Maria Magdalena bilang, Tuhanku telah diambil orang. Padahal Tuhan sudah menyapa Maria Magdalena, ibu, mengapa engkau menangis? Maria bilang, Tuhanku sudah diambil orang. Maria berpikir bahwa orang itu adalah penunggu taman, tukang kebun. Maria Magdalena gagal menangkap kehadiran Tuhan. Contoh berikut yang kita dengarkan ialah Injil hari ini. Ketika angin sakal dan kemudian perahu para murid itu mulai diterpa oleh gelombang, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid lebih parah lagi bilang, itu hantu. Maria Magdalena masih lumayan, itu tukang kebun, itu penunggu taman. Tetapi kali ini, para murid berkata, itu hantu, bukan Tuhan, hantu. Kebalikannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau diperhatikan, dua kisah ini memiliki kemiripan ya. Kemiripannya ialah para murid kesulitan untuk mengenal kehadiran Tuhan. Yang membedakan hanyalah tempatnya ya. Yang satu terjadi di dalam kubur ya, gua. Yang tadi kita dengarkan terjadi di tengah lautan ya. Terjadi di tengah gelombang. Nah, dua situasi atau tempat itulah sebetulnya gambaran hati kita masing-masing. Dua situasi, baik itu gua kubur ataupun gelombang, sebetulnya mau menggambarkan itulah hati kita manusia. Seringkali kita sulit mengenal kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena gua itu terlalu gelap. Gua itu, kubur itu terlalu sunyi ya, terlalu sepi. Maka apa? Tuhan seringkali kita sulit untuk tangkap ya. Kehadirannya sulit kita tangkap. Dan kemudian yang kedua, karena arus gelombangnya sangat keras ya, maka sekali lagi Tuhan dalam hati kita sangat sulit untuk kita dengarkan. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada dokter ya, silakan coba dioperasi, misalnya hati kita itu mungkin hanya sekepal tangan ya. Tetapi ini bisa dibandingkan seperti gua sekaligus seperti lautan. Gua kuburan yang sangat sepi sekaligus lautan yang gelombangnya sangat tinggi. Dan karena itulah banyak manusia tidak berani masuk ke dalam hatinya. Karena apa? Karena itu seperti gua, seperti masuk ke dalam kubur, dan sama seperti ketika kita akan mengarungi lautan yang banyak gelombangnya, yang tinggi sekali gelombangnya. Maka ada sebuah cerita sederhana. Tuhan Yesus mau cuti ya. Tuhan Yesus mau pergi cuti, liburan. Kemudian Tuhan Yesus mengumpulkan di surga, dia mengumpulkan para malaikat ya. Para malaikat ya, saya mau cuti ya. Kita rapat dulu, saya bingung mau cuti kemana ya. Dia tanya ke malaikat yang di sebelah kanan, ah, para malaikat yang di sebelah kanan, menurut kalian tempat cuti yang bagus di mana? Kalau boleh yang sepi dan tidak ada orang ya. Karena saya mau healing di sana ya. Kemudian para malaikat di sebelah kanan bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau cuti, pergi cari tempat liburan, pergilah ke gunung ya. Pergilah ke puncak gunung yang paling tinggi, di sana sepi, tidak ada orang ya. Tetapi malaikat yang lain berkata, Tuhan, gunung yang paling tinggi sudah didaki oleh orang ya. Di sana ada orang. Kemudian dia tanya kepada yang sebelah kiri ya, para malaikat yang di sebelah kiri, bagaimana? Menurut kalian tempat cuti atau tempat liburan yang paling bagus itu di mana? Ya. Yang tidak ada orang, tidak ada manusia di sana, sepi. Ya. Malaikat yang di sebelah kiri berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau pergi cuti, pergilah ke dasar laut yang paling dalam. Ya. Di sana tidak ada orang. Ya. Malaikat yang lain berkata, Tuhan, dasar laut yang paling dalam pun sudah diselami oleh manusia. Ya. Manusia ada di sana. Kemudian Tuhan berkata kepada malaikat Gabriel, ya. Malaikat Gabriel, kamu kan pernah turun ke dunia memberi kabar kepada malaikat, kepada siapa? Kepada Maria, ya. Jadi kamu pasti tahu situasi dunia seperti apa, bumi seperti apa. Menurut kamu, tempat cuti yang paling bagus, yang sepi, yang tidak ada orang supaya saya tidak diganggu orang di mana? Malaikat Gabriel berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau cari tempat cuti, tempat libur yang paling sepi, pergilah ke dalam hati manusia. Manusia tidak ada di sana. Karena sekali lagi, hati kita manusia itu seperti gua yang sepi sekali. Dan seperti arus gelombang yang sangat besar, ya, sehingga kita manusia tidak berminat untuk masuk ke dalamnya. Padahal Tuhan ada di sana. Ya. Seandainya kalau kita bisa memasuki, menerobos kegelapan gua itu, sekaligus menerobos deras arus gelombangnya, kita mungkin akan bisa berkata seperti Maria Magdalena dan murid yang lain, itu Tuhan. Ya. Aku telah melihat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita hening sejenak.
0: Setelah kita mendengarkan homili yang telah disampaikan oleh Pastor Ion MSF, umat hening untuk merenungkannya. Masih bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada pagi hari ini, perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor.
1: Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri. Kita kembali menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para

0: dan dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpungan dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar mendapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas ulang tahun kelompok Bina Iman Remaja Areka yang ke-8. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah putra-putrimu. Semoga Engkau senantiasa menguatkan mereka, membina mereka agar dengan bertambahnya usia kelompok mereka, mereka semakin tergerak hatinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang semakin membangun iman mereka akan Dikau. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu bagi Bapak Antonius Nugroho Cahyadi yang akan melakukan tindakan endoskopi. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah para dokter dan medis serta keluarga yang hadir bersama beliau. Semoga kehadiran orang-orang ini dan juga melalui penyertaan-Mu, segala tindakan medis yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan Bapak Antonius boleh memperoleh kesehatan dan kembali berjumpa bersama keluarga di rumah. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Kita juga mohon keselamatan bagi arwah Mama Regina Dina, Bapak Melchior Main Pureklolon, Bapak Jacinto Jimenez, Ibu Marta Suarez, Bapak Franciscus Parapean, Kakak Jose Antonio da Costa Bras, Bapak Paulus Laurentius, Bapak Yeremia Rinai, Ibu Emma Sengkai, Yosafat Antonius Rendi, Ibu Maria, Ibu Emiliana, dan anak Maria Alfani Rosari. Allah yang Maha Rahim, kami yakin dan percaya Engkau yang menentukan umur manusia, umur umat-Mu. Semoga Engkau menerima arwah saudara-saudari kami ini untuk memperoleh tempat yang layak di sisi kanan-Mu, dan mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi putra-Mu. Demi nama-Mu pula kami berdoa kepada-Mu, demi Kristus pengantara kami.
3: Amin.
4: Kita memasuki liturgi Ekaristi. Kepada para umat yang ada di dalam gereja, diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi oleh umat dengan secara sukarela sebagai ungkapan rasa syukur atas kesehatan, anugerah, serta yang lain-lain yang telah diterima.

0: segala saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gerejamu yang Engkau letakkan dalam tangan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Semoga dengan kuasamu Engkau mengubahnya menjadi misteri keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah, dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Monsinyur Justinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami masing-masing yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.

mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: Marilah kita saling membagikan salam damai.
1: Kepada umat yang ada di dalam gereja, saling membagikan salam damai. Lagu Anak Domba Allah.

0: Stefan menerima
1: saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas
0: Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan
1: sembuh tubuh Kristus. Amin.
0: Kini tiba saatnya umat menerima komuni kudus, yaitu sebagai lambang tubuh Kristus sendiri. Umat yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus adalah umat yang telah dibaptis secara Katolik dan

Antifon Komune. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.

doa sesudah komuni. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga sakramenmu ini meneguhkan iman kami akan kehadiranmu yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup ini menuju ke rumahmu yang abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kita akan kembali ke studio untuk melanjutkan program siaran pada hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Ahmad Ansori, Edison, Justina Jinarko, Andri Kristianto, dan saya, Nunuk Sugiarso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita, selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Samarinda baru saja Anda ikuti siaran langsung ibadah Katolik ya, langsung dari Gereja Santo Lukas Samarinda, tadi dipandu oleh Ibu Nunu Sugiarso. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lanjutkan ke musik dan informasi untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan jumpa lagi ya bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi selanjutnya pendengar, yang dimana masih kita kutip dari rri.co.id ya. Wisata Gunung Bromo ditutup total karena kebakaran meluas. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga Sabtu 8 Agustus malam pendengar, kobaran api terus menyala akibat tiupan angin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Penutupan diberlakukan mulai Sabtu 8 Agustus mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS Ruji Janta Cahya Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS. Pintu tersebut meliputi Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Bono Kitiri di Kabupaten Pasuruan. Pintu masuk lain yang ditutup adalah di Jemplang dan Coban Trisula, Kabupaten Malang. Satu lagi pintu masuk yaitu di Senduro di Kabupaten Lumajang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Masih informasi terkait wisata Gunung Bromo yang ditutup total karena kebakaran meluas, pendengar. Dengan penutupan tersebut, seluruh aktivitas kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo dihentikan sementara. TNBTS akan membuka lagi setelah dinyatakan aman dari kobaran api. Bagi masyarakat atau pengunjung yang telah melakukan pembelian tiket secara dalam jaringan atau daring selama periode penutupan, pihak pengelola memberikan opsi penyesuaian jadwal ulang atau reschedule atau pengembalian dana atau refund. Proses pengajuan jadwal ulang atau pengembalian dana tersebut dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir khusus. Formulir bisa didapat melalui administrator aplikasi pemesanan daring TNBTS. Pengelola Balai Besar TNBTS mengimbau masyarakat, wisatawan, serta pelaku jasa wisata menghentikan seluruh aktivitas di kawasan. Masyarakat dan pengunjung juga diminta aktif menjaga kawasan TNBTS dari bencana kebakaran lanjutan. Gunung Bromo adalah salah satu tujuan wisata di Jawa Timur yang sangat terkenal baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2614 meter dari atas permukaan laut dengan udara yang sangat dingin. Salah satu daya tarik Gunung Bromo adalah adanya kaldera atau kawah gunung dengan garis tengah ratusan meter. Kawah tersebut dikelilingi oleh lautan pasir yang amat luas sekitar 10 km persegi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
0: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Tekan kemiskinan, mantan Mentan Amran percepat intervensi pertanian di Alor. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mempercepat intervensi sektor pertanian di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT, penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komunitas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan yang dilakukan Amran setelah mendengar langsung aspirasi mahasiswa asal Alor, Adriano Padama, saat mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro atau UNDIP Semarang pada Kamis 6 Agustus 2026. Saat itu pendengar, Adriano menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Alor, mulai dari harga dan distribusi beras hingga kebutuhan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian. Aspirasi tersebut mendorong Amran untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi pertanian di Alor. Bahkan ia mengaku membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta agar dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Menurut Amran, aspirasi yang disampaikan Adriano menjadi pengingat bagi pemerintah mengenai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah. Dari hasil peninjauan tersebut, pendengar, dia menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama intervensi Kementerian Pertanian. Amran menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat Alor. Karena itu pendengar, intervensi dilakukan secara bersamaan mulai dari memastikan kebutuhan pangan hingga membangun sumber pendapatan masyarakat melalui komunitas perkebunan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan kita lanjutkan dengan informasi terupdate tentunya ke ruang dengar Anda, dan juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda mendengar. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. BPKP minta TIP 2026 bangun rantai pasok 53 kawasan transmigrasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP meminta tim ekspedisi Patriot atau TIP membangun rantai pasok kawasan transmigrasi. Kementerian Transmigrasi atau Kementrans menerjunkan sebanyak 1.476 peserta untuk memetakan potensi komoditas pada 53 kawasan. Upaya pemetaan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap komoditas unggulan masyarakat memiliki akses pasar secara pasti. Lembaga pengawas tersebut menyampaikan laporan tertulis mengenai penguatan ekonomi wilayah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Rizal Zuhaili mengapresiasi keberadaan tim lapangan. Melimpahnya hasil produksi masyarakat tanpa ketersediaan pembeli dapat menyebabkan kegagalan penciptaan nilai tambah ekonomi. Tim lapangan diharapkan tidak hanya mengidentifikasi ke sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan di kawasan transmigrasi. Keberhasilan pembangunan kawasan tersebut harus ditopang oleh kolaborasi 5 unsur utama pendukung ekosistem ekonomi. Rizal menekankan pentingnya peran badan usaha atau koperasi sebagai penampung resmi hasil produk masyarakat. Lembaga keuangan dan sistem pengawasan juga dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pembiayaan peserta akuntabilitas kerja. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah kebut pemulihan lahan sawah di Aceh jelang musim tanam. Pemerintah mengebut pemulihan sekitar 57.000 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Percepatan dilakukan agar lahan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang dapat kembali dimanfaatkan menjelang musim tanam. Berdasarkan data terbaru, total sawah yang terdampak mencapai 57.295 hektar. Ini terungkap dalam fokus grup discussion atau FGD percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai di Banda Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Rinciannya 27.483 hektar mengalami kerusakan ringan, 13.404 hektar rusak sedang, 16.283 hektar rusak berat, serta 125,2 hektar sawah hilang. Dari total tersebut pendengar, sebanyak 6.706 hektar lahan rusak ringan telah dioptimalisasi, sedangkan 4.393 hektar lahan rusak sedang telah direhabilitasi. Dari sisi perencanaan pelaksanaan detail design review serta survei investigasi dan desain atau SID telah mencakup 39.409 hektar atau 75% dari target 52.394 hektar per 5 Agustus 2026. Sementara itu pekerjaan konstruksi telah rampung pada 16.780 hektar atau 32%. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Mayat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Masih terkait pemerintah kebut pemulihan lahan sawah di Aceh jelang musim tanam, pendengar, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Safrizal ZA mengatakan FGD tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan program pertanian, pengairan, dan pemulihan daerah aliran sungai. Agar penanganan di setiap kabupaten kota dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi, pendengar, menurutnya berbagai pihak perlu menyatukan langkah, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani, hingga TNI. Hal itu diperlukan agar sawah yang telah direhabilitasi dapat kembali ditanami. Untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan penanganan yang lebih cermat dan tidak dilakukan dengan satu metode yang sama. Di Aceh Utara misalnya, luas sawah rusak berat mencapai sekitar 4.679 hektar. Sejumlah lahan bahkan tertimbun lumpur dengan ketebalan 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah. Kondisi tersebut membuat penanganan harus diawali dengan pengambilan sampel sedimen, penelitian kesuburan tanah, serta penentuan metode pemulihan yang sesuai. Sejumlah alternatif disiapkan mulai dari rehabilitasi lahan, pencetakan sawah baru sebagai pengganti, hingga pengalihan secara terbatas menjadi lahan pertanian kering atau kebun dengan komoditas yang sesuai. Pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk mempercepat proses SID sekaligus memastikan keputusan pemulihan berdasarkan kondisi ilmiah dan kebutuhan petani di lapangan. Percepatan pemulihan juga dilakukan di sejumlah daerah, pendengar, salah satunya Kabupaten Aceh Barat. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian di Aceh Barat mencapai Rp4,53 miliar atau 75,3% dari PUGU 6,019 miliar rupiah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Cengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dan pendengar, percepatan pemulihan juga dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Aceh Barat. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian di Aceh Barat mencapai 4,53 miliar rupiah atau 75,3% dari pugu 6,019 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung optimalisasi lahan rusak ringan seluas 1.308 hektar di 8 kecamatan yang melibatkan 96 kelompok tani. Secara provinsi, realisasi keuangan bantuan pertanian mencapai 253,5 miliar rupiah atau 49,2% dari total pugu 515,2 miliar rupiah. Anggaran tersebut mencakup optimalisasi lahan rusak ringan sebesar 85,6 miliar rupiah, rehabilitasi lahan rusak sedang 63,7 miliar rupiah, kegiatan irigasi 100,2 miliar rupiah serta pembangunan jalan usaha tani 3,9 miliar rupiah. Selain itu, pendengar, bantuan benih padi telah disalurkan untuk lahan seluas 26.177 hektar. Dari luasan tersebut, sebanyak 10.416 hektar telah ditanami. Perwakilan tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian bersama, khususnya menjelang masa tanam. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
4: RRI Senawar dengan program

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Idola RRI ya, Indonesia Layak Anak tentunya, yang dimana akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia anak ke ruang dengar Anda, dan juga akan diiringi dengan lagu-lagu anak ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan informasi di Idola RRI yang pertama pendengar, kita kutip dari rri.co.id masih ya, yaitu Kemen PPPA dan KPAI apresiasi inovasi Surabaya dalam perlindungan anak. Jadi pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengapresiasi berbagai inovasi pemerintah kota Surabaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Apresiasi itu disampaikan saat puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kompleks Balai Pemuda Surabaya pada Rabu 29 Juli 2026. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai Surabaya konsisten menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada anak. Upaya tersebut turut mengantarkan Surabaya mempertahankan predikat kota layak anak kategori utama selama 7 tahun berturut-turut. Ketua KPAI Aris Adi Leksono juga menilai berbagai kebijakan Pemkot Surabaya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan anak. Menurutnya pendengar, berbagai penghargaan yang diterima menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: What?
1: Adat istiadat, kerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
3: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
2: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
3: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
3: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
2: Ih, ngeri ya. Di sini deh HP kakak.

0: Masih terkait Kemen PPPA dan KPAI Apresiasi Inovasi Surabaya dalam Perlindungan Anak Pendengar, Ketua KPAI Aris Adi Leksono juga menilai berbagai kebijakan Pemkot Surabaya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan anak. Menurutnya, berbagai penghargaan yang diterima menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot terus membangun lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Surabaya juga meraih sertifikasi Child Friendly Cities Initiative atau CFCI dari UNICEF dan predikat Learning City dari UNESCO. Menurut Eri, capaian tersebut lahir dari kolaborasi pemerintah, lembaga, organisasi, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung perlindungan anak di Surabaya. Pemkot Surabaya juga memperkuat pendampingan keluarga melalui Sekolah Orang Tua Hebat atau SOTH, Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, Sinau Bareng, dan Ngaji Bareng. Program SOTH mewisuda sekitar 70 ribu keluarga di seluruh RW Kota Surabaya. Selain itu, pendengar, anak-anak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan melalui Forum Anak dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Pemkot Kota menjalankan program perwakilan bagi anak yang kehilangan pengasuhan dengan melibatkan pengadilan dan kejaksaan. Eri menambahkan Pemkot Surabaya telah menerapkan pembatasan penggunaan gawai sebelum kebijakan serupa diterbitkan pemerintah pusat. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk melindungi tumbuh kembang anak. Eri menegaskan keberhasilan Surabaya menjadi kota ramah anak merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Dea. Sekarang Dea akan menyanyi.

tidak boleh melawan kepadanya. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Kasih sayang ibu tak terbalas emas permata. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kita.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Hari Anak Nasional perkuat komitmen perlindungan anak di Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Kegiatan yang mengusung tema Sayangi Anak, Kelindungi dan Bangun Masa Depan ini digelar di Aula Serantau Sasurambi pada Senin 27 Juli 2026. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk sinergi dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Pada kesempatan tersebut, pendengar, Bupati Solok Selatan Khairunnas membacakan pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam sambutan itu, pendengar, ditegaskan bahwa anak merupakan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, hingga perundungan baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Bupati Khairunnisa menyampaikan bahwa keberhasilan membangun Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh keberhasilan seluruh elemen bangsa dalam melindungi dan menyiapkan generasi penerus sejak dini. Sementara itu, penasehat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Solok Selatan, Nyonya Erniati Khairunnas, menegaskan bahwa masa depan bangsa berada di tangan anak-anak hari ini. Karena itu, pendengar, setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta kesempatan mengembangkan potensi terbaiknya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
2: Adik namanya siapa?
3: Petri.
2: Petri kalau besar mau jadi apa?
3: Bupati.
2: Kenapa?
3: Karena seru, dapat kantor besar.
1: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda dan informasi di adalah RRI selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerataan pendidikan di pelosok jadi kunci wujudkan Indonesia layak anak 2030. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah pelosok menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan Indonesia layak anak 2030. Hal tersebut mengemuka dalam program Idola Indonesia Layak Anak yang disiarkan RRI Pro 1 Banda Aceh pada Minggu 2 Agustus 2026.

menciptakan generasi yang berkualitas dan terlindungi hak-haknya pendengar. Ia menambahkan pemerintah perlu terus memperkuat pemerataan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi agar kesenjangan pendidikan antar daerah dapat diminimalkan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pulau Aceh, Ali Ailisa Mefta, mengatakan bahwa sekolah di wilayah kepulauan terus berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik meski menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, ada sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawa.

Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026.

0: kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Drew Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi

musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Ioan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha

dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan

0: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha ke Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
1: Because I think we want to show energy, intensity.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
0: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Very nice, very nice win also.
2: Sangat menyenangkan dengan kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
0: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dan Jakarta, korespondensi Prodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: musim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
1: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan. Ibu dia

saya bisa ambil dari pertanyaan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebagai

0: USB kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo.
1: Bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Saatnya Kumandang Azan Zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian

di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan

di Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. DPRD Samarinda prioritaskan belanja publik dalam penyusunan KUA 2027. Badan Anggaran DPRD Kota, maksud kami DPRD Kota Samarinda bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD mulai membahas kebijakan umum anggaran atau KUA tahun anggaran 2027. Pembahasan perdana tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 2 DPRD Kota Samarinda dan masih berada pada tahap umum. Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan pembahasan awal KUA belum masuk pada angka pendapatan maupun belanja daerah. Menurutnya pembahasan lebih diarahkan pada kegiatan yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah pada 2027. Helmi menjelaskan DPRD perlu mengantisipasi kemungkinan kembali terjadinya efisiensi anggaran pada 2027. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan agar target pendapatan dan belanja nantinya disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Menurut Helmi, program strategis berskala besar yang selama ini menjadi prioritas telah mulai berjalan pendengar. Karena itu DPRD mendorong agar anggaran 2027 lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum. Helmi menambahkan sejumlah belanja internal yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat berpeluang dievaluasi dalam pembahasan anggaran. Contohnya perjalanan dinas, bimbingan teknis, serta belanja operasional yang dinilai tidak mendesak. DPRD berharap target pendapatan dan belanja pada 2027 tetap dapat menjaga ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas. Helmi juga berharap besaran anggaran tidak berada di bawah capaian tahun sebelumnya, meski keputusan akhir masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama TAPD. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

dan kenyamanan. Helmi menilai persoalan penataan kawasan perlu dibicarakan bersama organisasi perangkat daerah terkait, terlebih jika perkembangan aktivitas masyarakat di folder air hitam semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan persoalan parkir maupun penggunaan bahu jalan. Menurut Helmi, penyediaan area parkir khusus juga dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji pemerintah. Selain membantu mengatur aktivitas kendaraan, pengelolaan parkir secara resmi berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah minimnya penerangan di kawasan folder air hitam pada malam hari. Helmi mengatakan kondisi tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan dinas terkait karena dapat mempengaruhi aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ketua DPRD Samarinda menegaskan penataan folder air hitam perlu dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berkembang. DPRD Samarinda akan mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar kawasan tersebut dapat berkembang sebagai ruang publik yang tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ragam etnis Jawa ya. Edisi hari ini pendengar, Minggu 9 Agustus ya 2026. Dan seperti biasa di ragam etnis Jawa, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Jawa pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita hadirkan dua buah lagu terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Nela Karisma ya, Suka Teki. Selamat mendengarkan.

0: Suun, suun, suun.
1: Undian.
0: Matur suun.
2: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan

Oke, okay, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Suka Teki dari Nela Karisma dan juga Sego Jagung Iwak Peyek dari Sodik. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Jawa pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Ragam Enis Jawa pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelah cari yuk.
2: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah

0: Provinsi Kalimantan Timur tetap mengupayakan agar sebanyak 64 cabang olahraga bisa dipertandingkan di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser pada November 2026 mendatang. Meski mengupayakan, namun jika pun tuan rumah hanya ingin mempertandingkan 50 cabur berdasarkan pertimbangan rasionalisasi anggaran, maka KONI dan Dispora Kaltim berkomitmen tidak ingin memaksa agar 64 itu tetap dipertandingkan. Salah satu upayanya yakni merampingkan seluruh nomor-nomor tanding dan memanfaatkan peralatan pertandingan yang dimiliki oleh setiap pengprov cabur dan bantuan peralatan dari Dispora Kaltim agar dapat menghemat biaya pelaksanaan. Dalam merasionalisasikan anggaran yang ada, Ketua Umum KONI Kalimantan Timur Andri Syahrum menerangkan, untuk menghemat biaya maka peralatan pertandingan yang ada PB Porprov tidak perlu menyewa lagi. Menurutnya, pembengkakan biaya sewa menyewa ini yang menjadi masalah utama kurangnya anggaran dan pemangkasan cabur.
1: Alhamdulillah dari Pak Kadi sendiri tadi menyampaikan untuk kesiapan alat, beliau akan support yang ada di sini Pak. Ya, karena dari rincian biaya itu sewa alatnya besar sekali. Bahkan ada yang sewa ada 2 cabur itu hampir 1 miliar, cabur berikutnya hampir 1 miliar sewa alat. Sementara provinsi punya. Jadi Pak Kadi tadi menyarankan tinggal siapkan mobilnya aja untuk mengangkutnya. Alhamdulillah sangat terbantu sekali untuk mengurangi biaya itu.

0: ada di diaspora tinggal dimaksimalkan saja. Menurutnya, banyak pengeluaran biaya yang tidak harus dikeluarkan, sehingga ia meyakini Pengprov Jabor tidak akan menyewakan alat pertandingan demi kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan Porprov ke-8 ini.
1: Jadi tuan rumah itu tidak lagi menyewa-nyewa. Kita juga minta kepada Pengprov yang sudah punya alat, jangan sekali-kali dibuatkan sewa menyewa. Padahal kan alat-alat di Pengprov itu kan dibeli provinsi juga toh. Dibeli saat pon, ya kan? Dibeli juga dari diaspora sendiri, ada itu yang dibeli-beli dari kami. Jadi yang begitu itu janganlah disewa-sewakan.
2: Apakah itu mempengaruhi pembengkakan biaya Porprov itu, Pak? Ya? Kalau
1: yang salah satu faktor pendukung pembiayaan negara itu ketika ada sesuatu yang tidak perlu disewakan, kemudian disewakan, nah itu menjadi dilema juga ya. Bisa saja ada yang mencoba-coba, tapi mudah-mudahan insyaallah mungkin tidak ada. Insyaallah tidak ada ya. Khawatirnya itu dimanfaatkan oleh teman-teman, tapi yakinilah bahwa Pengprov itu tidak akan menyewakan.
0: Mengenai kepastian finalisasi ketetapan baik jumlah cabur dan nomor yang dipertandingkan, KONI dan Diaspora Kalimantan Timur bersama PB Porprov rencananya akan dilakukan pada pekan depan agar persiapan kontingen kabupaten kota semakin siap lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: informasi bahwa cabang olahraga layar berpotensi tidak dipertandingkan pada Porprov 2026. Pelatih layar Berau Kosim Nurseha kepada RRI mengatakan seluruh atletnya tetap menjalani latihan sesuai program yang telah disusun di pusat pelatihan cabang layar Kalimantan Timur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Latihan tetap dilakukan secara berjenjang mulai dari atlet pembinaan, junior hingga senior dengan porsi yang disesuaikan. Program mencakup latihan fisik maupun teknik di laut sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang. Pihaknya juga memilih menunggu keputusan resmi dari KONI Kalimantan Timur dan panitia penyelenggara Porprov. Sambil menanti kepastian, seluruh atlet diminta tetap fokus menjalani latihan tanpa mengurangi intensitas persiapan.
1: Sejauh ini persiapan anak-anak terus berjalan dengan lancar, baik itu kegiatan latihan fisik, kemudian juga latihan tekniknya di laut. Ya, untuk yang latihan, ya itu ada, kita ada kategori atlet pembinaan, kemudian atlet junior dan atlet senior. Nah, ketiga kategori itu kita sama-sama melakukan kegiatan latihannya, tapi dengan porsi latihan masing-masing.
0: Sementara itu, program latihan yang telah berjalan sejak awal 2025 lalu akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain menyiapkan atlet menghadapi Porprov, pembinaan tersebut juga diarahkan untuk mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing pada kejuaraan tingkat nasional hingga menjadi bagian dari kontingen Kalimantan Timur pada ajang PON mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaid.

0: Pasar International Table Tennis Championship atau PITTC 2026, Bupati Pasir Fahmi Fadli turun sebagai atlet unjuk kemampuannya dalam memainkan tenis meja pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin di Arena Gelanggang Olahraga Sadurengas Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Di Pol 9 kategori umum kelas tunggal putra, Fahmi Fadli bertemu dengan petenis dari tim lain, yakni pertama bertemu dengan Muhammad Kahfi dari klub Arwana, kemudian Fikri dari PTM Ahyar. Dalam dua pertemuan tersebut, Fahmi pun harus mengakui keunggulan kedua atlet tersebut setelah ditumbangkan beberapa set permainan. Kemudian orang nomor satu di pasar itu juga bermain pada kelas ganda putra berpasangan dengan Ismu, namun ia harus kembali kalah setelah ditaklukkan dari pasangan Syamsuddin Ali. Meskipun perjalanan ke babak selanjutnya harus terhenti, namun dengan mengikuti tiga kali pertandingan ini baginya memiliki dampak yang positif untuk dirinya secara pribadi dan untuk memicu motivasi para atlet Bumi Dayataka.
1: Saya ikut bertanding ini satu menyehatkan, yang kedua menyenangkan, dan yang ketiga ikut memeriahkan dan juga memotivasi pemain-pemain tenis meja dan khususnya pemain-pemain lokal pasir. Semoga ini menjadi ajang mereka untuk bisa menggali potensi, syukur-syukur bisa menjadi atlet yang profesional.
0: Fahmi menyampaikan tujuan utama diselenggarakannya kejuaraan ini untuk dapat mengenalkan Pasir sebagai kabupaten dengan sport tourism yang layak dikunjungi. Selain itu juga ingin mengembangkan kualitas pembinaan atlet-atlet tenis meja di Bumi Dayataka sekaligus persiapan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal bergulir di Kabupaten Pasir.
1: Kejuaraan atau pertandingan yang diadakan Pasir Open ini selain untuk kebijakan pemerintah terkait sport tourism, kami juga melakukan pembinaan terhadap atlet tenis meja yang juga pertandingan ini dilaksanakan untuk persiapan World Cup di tahun 2026 bulan November yang akan datang, sehingga ini merupakan latih tanding buat agen kami persiapan World Cup di tahun 2026.
0: Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta atas keikutsertaannya dalam Pasar ITTC 2026 itu yang diikuti seluruh daerah hingga tingkat nasional, kemudian dari 6 negara seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, India, Korea Selatan, dan Jepang. RRI, Randy Valetikusuma, melaporkan.

0: penyelenggaraan turnamen terbuka Pasar International Table Tennis Championship PITTC 2026 sudah resmi berakhir dan ditutup pada Minggu 26 Juli 2026 di Arena Gelanggang Olahraga Sadurungas, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda rangkaian penutupan tersebut, penampilan kategori tunggal putra dari Korea Selatan, Oh Min Seo, berhasil juara pertama. Kemudian petenis meja asal Jepang, Kotomi Omoda, meraih juara dalam kategori tunggal putri. Bupati Pasar Fahmi Fadli yang secara simbolis menutup langsung turnamen bergengsi ini mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung dalam kesuksesan penyelenggaraan PITTC 2026 ini dan juga kepada seluruh peserta yang antusias memberikan penampilan terbaiknya selama 6 hari.
1: Untuk para pelatih, atlet dan ofisial dari luar pasar, baik dari 25 klub maupun dari 6 negara, saya atas nama pemerintah Kabupaten Pasar menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di daerah kami. Partisipasi saudara di kejuaraan ini mematahkan asumsi sebagian orang bahwa pasar itu jauh dan sulit dijangkau. Buktinya saudara bisa hadir dan bertanding di sini dengan penuh rasa aman, nyaman, tentram dan damai. Selamat kepada para juara dan yang belum, saya doakan agar bisa lebih baik di event berikutnya dan bisa menjadi juara. Kami tunggu kembali kehadiran saudara sekalian pada kejuaraan tenis meja internasional tahun depan atau turnamen lain yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir.
0: Lebih lanjut, Fahmi juga berpesan kepada skuad tenis meja Pasir yang bakal turun dipersiapkan menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang tidak lama lagi bakal bergulir di Bumi Daya Taka untuk dapat mengambil ilmu yang baik selama mengikuti turnamen ini. Ia berpesan kepada yang meraih juara untuk tetap rendah hati dan terus mempertahankan kualitasnya di atas meja tenis yang juga disebut pingpong itu. Sementara untuk yang belum meraih juara untuk senantiasa disiplin berlatih dan terus mengikuti arahan sang pelatih agar bisa meningkatkan kualitasnya dan membuktikan diri di Porprov yang akan datang.
1: Melalui sebuah kejuaraan tingkat internasional, tentunya ini sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi diri sejauh mana persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga ke-8 Provinsi Kalimantan Timur yang akan digelar di Pasir pada tanggal 14 sampai 27 November 2026. Yang berhasil juara patut berbangga diri dan mendapatkan ucapan selamat. Namun jangan larut dalam euforia yang berlebihan karena tugas lain sudah menanti, yaitu mempersiapkan diri jadi duta-duta Pasir pada event berikutnya. Yang belum berhasil juara, saya juga sampaikan jangan berkecil hati. Kesempatan ini bisa menjadi lebih baik, terbuka lebar di depan mata. Saudara sekalian, hanya dituntut berlatih yang tekun dan disiplin selama 3 bulan ke depan untuk membuktikan diri di Porprov dan event lain setelahnya.
0: Dalam perhelatan PITTC 2026 ini, Bupati Pasir Fahmi Fadli ikut ambil bagian menjadi atlet Bumi Daya Taka dengan mengikuti 3 kategori, yakni Tunggal Putra Umum, Ganda Putra Umum, dan Ganda Veteran. Dari ketiga kategori itu, Fahmi berpasangan dengan Ismu, meraih juara 3 dalam kelas veteran yang menjadikan momen turnamen ini untuk meramaikan sekaligus memotivasi atlet tenis meja Bumi Pasir untuk lebih bersemangat lagi dalam berlatih. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser bersama Pengcap Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Paser beserta panitia telah sukses menggelar Turnamen Paser International Table Tennis Championship atau PITTC 2026, di mana turnamen terbuka yang bergulir dari 20 hingga 26 Juli 2026 di Arena Tenis Meja Gelanggang Olahraga Sadurungas Desa Tatis Kecamatan Tanah Krogot itu turut diikuti sebanyak 161 atlet terdiri 25 klub atau pengurus tenis meja se-Indonesia serta 6 negara seperti India, Malaysia, Kamboja, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Dalam ajang tersebut, salah seorang atlet asal negeri Gingseng, yakni Oh Min Seo, mencuri perhatian banyak masyarakat yang hadir di arena tersebut, khususnya kalangan wanita pecinta drama Korea atau yang biasa disebut drakor dengan meneriakan semangat opa. Pada event bergengsi perdana di bumi daya Taka itu, Oh Min Seo mengaku jika dirinya bertanding dan menjadi bagian tim dari Kabupaten Paser.
1: 안녕하세요. 저는 제 이름은 오민서이고요. 저는
0: Halo, perkenalkan, nama saya Oh Min Seo, berasal dari Korea Selatan. Saya datang ke Indonesia untuk bergabung bersama tim Paser. Menurut saya, penyelenggaraan kejuaraan sebesar ini merupakan hal yang sangat baik, apalagi jika dapat terus dilaksanakan secara rutin. Oh Min Seo juga menyampaikan melalui turnamen ini juga dapat membantu perkembangan pembinaan olahraga tenis meja di bumi Paser sekaligus membangkitkan gairah semangat atlet-atlet lokal.
1: 그리고 이렇게 국제적으로 여러 나라 선수들이
0: berkumpulnya atlet-atlet dari berbagai negara untuk bertanding dalam suatu ajang seperti ini menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus langkah positif dalam pengembangan olahraga. Saya juga mengapresiasi adanya hadiah uang yang cukup besar bagi para atlet sebagaimana juga diterapkan dalam sejumlah kompetisi di Korea Selatan.
1: 상금도 저는 좋게 생각합니다.
0: Kedepannya, pemain tenis meja berdarah negeri Gingseng itu berharap Paser kembali menggulirkan event serupa dengan hadiah yang lebih besar dan meriah lagi dari peserta yang ada tahun ini. Ia berharap tujuan utama Bupati menggaungkan sport tourism melalui turnamen itu dapat terwujud sekaligus membantu ekonomi masyarakat sekitar. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Kalimantan Timur diusulkan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas ke-9 tahun 2027 mendatang apabila Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak dapat menyelenggarakan ajang tersebut. Usulan ini dinilai realistis mengingat Kalimantan Timur pernah sukses menjadi tuan rumah Fornas tahun 2019 lalu serta memiliki infrastruktur olahraga yang memadai. Wakil Ketua 1 KORMI Kalimantan Timur Adnan Faridan mengatakan peluang tersebut terbuka lebar. Menurutnya kesiapan sarana dan prasarana termasuk dukungan kawasan IKN menjadi nilai tambah apabila Kalimantan Timur dipercaya kembali menjadi penyelenggara.
1: Gimana kalau Kaltim yang menjadi tuan rumah? Nah ini sempat disambut sama ya, Ibu Ketua, tapi perlu pembahasan lagi lebih lanjut. Sebenarnya realistis, sangat realistis karena Kaltim ini 2019 sudah pernah menjadi tuan rumah di Fornas 2019. Nah, apalagi kan sekarang sudah infrastruktur sudah banyak dan kita juga kalaupun nanti misalnya jadi, mudah-mudahan terpilih menjadi tuan rumah di 2027 dan anggarannya ada, kita mau coba di IKN.
0: Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KORMI Nasional, Kemal Syah Nasution, telah meninjau langsung sejumlah lokasi di kawasan IKN. Hasil peninjauan tersebut dinilai positif dan menunjukkan bahwa infrastruktur yang tersedia sangat layak dan mendukung untuk penyelenggaraan pesta olahraga masyarakat terbesar di Indonesia. Apabila dipercaya menjadi tuan rumah, Kaltim diharapkan tidak hanya mampu menyukseskan penyelenggaraan Fornas 2027, tetapi juga memperkuat promosi daerah, menggerakkan sektor pariwisata, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi dan budaya. RRI Samarinda, Ahmad Junaid.

Cabang Persatuan Lawn Tennis Indonesia Kabupaten Pasar menyatakan siap untuk dapat membantu suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang rencananya dimulai dari tanggal 14 hingga 27 November. Selain memantau progres pematakan persiapan para atlet, sebagai tuan rumah penyelenggara, pengurus juga mempersiapkan orang-orang yang dipercaya untuk dapat membantu suksesi pelaksanaan pertandingan dengan menjadi panitia. Seperti yang dijelaskan Ketua Pengcap PLT Pasar Ibrahim Ahmad, bahwa kepanitiaan ini merupakan sumber daya

0: dan lain-lain, kecuali referee yang memang harus bersertifikat. Jadi dominan 95% adalah putra-putra daerah yang memang udah kita bekali kompetensi mereka, skill mereka, terlatih, dan saya jamin.
1: Lebih lanjut, pria yang juga akrab disapa Bram itu mengatakan terkait venue pertandingan untuk Porprov kini tengah dalam tahap rehabilitasi atau perbaikan agar bisa menyesuaikan dengan standar nasional hingga internasional. Meski adanya gejolak fiskal terhadap anggaran di daerah Kabupaten Paser, namun Bram tidak ingin membebani daerah untuk merekrut orang luar menjadi panitia karena akan memakan banyak biaya atau menyewa tempat menginap.
0: Harus difleksi, fleksi, lapisan.

0: siang tidak selesai harus dimainkan malam. Semua lapangan harus bisa terpakai.
1: Buat ngejar waktu itu ya.
0: Untuk ngejar waktu karena menyikapi efisiensi anggaran. Kemudian lagi bahwa

cabang olahraga layar Berau, Kosim Nur Seha mengatakan, keberadaan cabang olahraga layar di Porprov sangat penting sebagai wadah kompetisi bagi atlet-atlet binaan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurutnya, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi daerah, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet menuju kejuaraan nasional, termasuk persiapan menghadapi Prapon dan PON berikutnya. Karena itu, pihaknya berharap para pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan agar cabang olahraga layar tetap dipertandingkan. Yang mana hingga kini tim layar Berau tetap menjalankan latihan rutin sebagai bentuk komitmen menjaga kesiapan atlet sambil menunggu keputusan resmi dari pihak penyelenggara.

0: bahwa cabang olahraga layar merupakan cabur yang kemungkinan tidak akan dipertandingkan di Porsche 2026 Pasir.
1: Iya.
0: Tetapi kami sendiri

Di layar berau, Kosim Nur Seha optimis keputusan terkait status cabang olahraga layar di Polprov akan dipertimbangkan demi kepentingan pembinaan olahraga prestasi daerah. Sehingga dengan tetap menjaga konsistensi latihan, para atlet diharapkan siap bertanding kapanpun keputusan resmi mengenai pelaksanaan cabang olahraga layar telah ditetapkan. RRI Samarinda, Ahmad Jun.

0: Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur menyusun strategi pembinaan atlet yang lebih efektif. Salah satunya melalui program Bapak Angkat yang akan memprioritaskan cabang olahraga unggulan agar pembinaan prestasi tetap berjalan secara berkelanjutan. Ketua Umum KONI Kaltim Andri Syahrul mengatakan, fokus program pada ajang olahraga prioritas bertujuan agar anggaran hibah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus menciptakan pemerataan dukungan pembinaan bagi seluruh cabang olahraga.
1: Karena memang uangannya terbatas, jadi kalau kita menyamaratakan itu sudah. Dan kita juga tahu dengan besaran-besaran jumlah yang mereka terima, mereka untuk berprestasi lebih itu susah. Tapi memang semua karena kondisi.
0: Andri menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti mengabaikan cabang olahraga lain. Menurutnya, KONI tetap berharap seluruh cabang olahraga memperoleh dukungan yang sama. Namun kondisi anggaran yang terbatas membuat organisasi harus menetapkan skala prioritas. Melalui program Bapak Angkat, KONI Kaltim berharap pembinaan atlet tetap berjalan optimal sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran. Langkah ini diharapkan mampu mempertahankan prestasi olahraga Kaltim dengan tetap membuka peluang dukungan yang lebih luas bagi seluruh cabang olahraga di masa mendatang. Era

0: berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan

sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya

0: sepakat Pancasila menjadi dasar negara. Kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia. Memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Pasti kalian sudah lihat.
2: Lihat apaan?
1: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
2: Terus?
1: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
2: Emang bedanya apa sih?
1: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
2: Oh gitu toh?
1: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
2: Oh iya.
1: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
2: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
1: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 20

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
0: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح، حي على

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kenapa gak pesan ikan aja?
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
2: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
2: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
2: Iya ndak, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
4: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita mengawali dengan informasi pertama di Indonesia Ceria ya. Kenapa sih kelapa bakar lebih sehat daripada kelapa hijau? Ini faktanya. Di banyak sudut Nusantara, kelapa hijau telah lama dikenal berkhasiat bagi tubuh. Rasanya yang segar dan kandungannya elektroniknya membuat air kelapa hijau dipercaya mampu menghidrasi lebih baik dibanding air putih biasa. Tak jarang ya pendengar, orang tua menyarankan minum kelapa hijau saat merasa tidak enak badan setelah beraktivitas berat atau menetralisir racun. Dari kepercayaan-kepercayaan inilah muncul inovasi lokal, salah satunya adalah kelapa bakar. Dibakar selama berjam-jam dan kerap dicampur rempah seperti jahe, cengkeh, atau serai, minuman ini diyakini meningkatkan khasiat kelapa hijau. Lebih hangat di badan dan lebih kuat daya sembuhnya. Meski belum banyak diteliti secara ilmiah, tetapi kehadiran di banyak daerah membuktikan satu hal, bahwa tradisi yang kepercayaan akan manfaat alami kelapa masih hidup dan terus berkembang.

0: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih. Thank you.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
5: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja kayak aku sama Tini kemarin, bisa aja jam.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
3: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik.

0: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: para sa pagka.
1: Selamat sore pendengar.

Polres Makamulu menggelar press release pengungkapan kasus narkotika dalam rangka operasi Antik Makam 2026 di Mako Polres Makamulu. Dalam operasi tersebut, jajaran kepolisian berhasil menyelesaikan 5 kasus dengan 6 tersangka, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Makamulu, termasuk Polsek Longbagun, Polsek Longhubung, dan Polsek Longapari. Dari sejumlah kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 37,04 gram, alat hisap, uang yang diduga hasil transaksi, telepon seluler, timbangan digital, serta sejumlah barang bukti lainnya. Wakapolres Makamulu, Kompol Joko Purwanto, mengatakan, operasi Antik Makam 2026 menjadi bagian dari komitmen kepolisian

0: bisa hukuman mati dan paling sedikit 1 miliar rupiah untuk denda dan paling besar 10 miliar rupiah.
1: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Mahakam Ulu Ibtu Sumanta mengatakan, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar serta masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.

0: ya sangat berbahaya sekali bagi perkembangan masyarakat. Kalau yang masalah lain mungkin masih bisa aja, tapi narkoba itu sudah kena itu waktu berbahaya sekali. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat, tolong dijauhi narkoba.
1: Polres Mahakam Ulu menegaskan akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, media, dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, kondusif, serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. RRI Longbagun.

0: meluncurkan program Mangrove for Coastal Resiliency atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara Sabtu siang. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui, 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
0: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi lumayan berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani kalau infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

0: menerapkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kalangan remaja. Salah satunya dengan menyiapkan duta anti narkoba sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menyampaikan pesan bahaya narkoba di lingkungan sekolah, komunitas, hingga media sosial. Kepala BNN Kota Samarinda, Komisaris Besar Polisi Beldi Warlansyah kepada RRI mengatakan, pembentukan duta anti narkoba merupakan bagian dari penguatan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya peran melawan narkotika tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Beldi menjelaskan, remaja merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berada pada masa pencarian jati diri dan lebih mudah dipengaruhi lingkungan pergaulan. Karena itu pendekatan melalui teman sebaya dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.
1: Memang

0: Melalui pendekatan tersebut, para duta anti narkoba diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus menyambung informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Mereka juga didorong untuk mengajak teman-temannya berani mengatakan tidak terhadap narkoba, serta membangun gaya hidup sehat dan produktif. Strategi ini diwujudkan melalui grand final pemilihan duta anti narkoba Kota Samarinda tahun 2026 yang diikuti 10 finalis. Selain menguji kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, ajang tersebut menjadi sarana menyiapkan generasi muda yang mampu berperan aktif dalam memperkuat gerakan pencegahan narkotika di tengah masyarakat. BNN Kota Samarinda berharap keterlibatan anak muda dalam edukasi bahaya narkoba dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus membangun lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. RR Samarinda, Sokula, melaporkan.
1: Dosen Fakultas Geografi sekaligus pembimbing lapangan kuliah kerja nyata Universitas Gajah Mada di Kutai Kartanegara, Agung Satrio Nugroho, menilai KUKAR memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, potensi tersebut akan semakin kuat jika dikembangkan secara terpadu melalui konsep 5A. Agung menjelaskan, konsep 5A mengajak petani untuk tidak hanya fokus pada hasil panen, tetapi juga memikirkan bagaimana hasil pertanian bisa diolah, dipasarkan, didukung teknologi, hingga menjadi daya tarik wisata. Dengan cara itu, Agung meyakini nilai ekonomi yang diterima petani bisa semakin meningkat.
2: Ya, jadi mulai dari A yang pertama itu adalah agroproduksi. Ya, jadi kita mengolah sumber daya alam ini untuk bisa menghasilkan hasil pertanian. A yang kedua adalah agroindustri. Jadi hasil dari pertanian diolah menjadi produk-produk hasil industri. Misalnya pupuk tadi, kemudian ada tepung dan lain sebagainya. Yang A yang ketiga adalah agribisnis. Kita harus menciptakan ekosistem berbisnis untuk para petani yang memiliki nilai tambah yang lebih.
1: Selain itu, Agung melanjutkan, untuk mendukung agribisnis, para petani harus bisa memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seiring perkembangan zaman, atau yang disebut agroteknologi. Kemudian, tahap terakhir adalah mengembangkan kawasan pertanian menjadi agrowisata. Menurut Agung, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utama lahan sebagai tempat produksi. Ia pun optimis, konsep tersebut sangat berpotensi diterapkan di Kutai Kartanegara, sebab daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang mendukung untuk dikembangkan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Program sertifikasi halal gratis atau SEHATI terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kaltim untuk meningkatkan daya saing produk melalui kepemilikan sertifikat halal. Program ini memberikan fasilitas sertifikasi tanpa biaya bagi pelaku usaha dengan omset maksimal 15 miliar rupiah per tahun. Andi Mismawati dari Pengabdian Masyarakat Halal Center Universitas Pola Warman mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi strategi memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
4: Mempermudah pelaku usaha, kemudian meningkatkan kualitas produk, kemudian tentunya nanti kalau kualitas produknya sudah meningkat, levelnya juga meningkat kan, level pasarnya bisa luas, dan yang terpenting itu adalah menjamin konsumen ya, menjamin kualitas produk, apakah itu layak untuk dikonsumsi dalam artian halal, apakah ini halal bagi konsumen atau tidak. Kalau ada sertifikasinya kan ada jaminan ya, ada jaminan untuk konsumen juga. Jadi
3: selain bebas biaya, pelaku usaha juga akan didampingi dalam proses produk halal atau P3H, mulai dari verifikasi dokumen hingga memastikan proses produksi memenuhi standar halal. Masyarakat pelaku UMKM diimbau segera memanfaatkan program SEHATI ini sebelum tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026 mendatang. Melalui program ini diharapkan mampu mendorong UMKM Kalimantan Timur naik kelas dan semakin kompetitif di pasar nasional. RRI

berlangsung lancar dan dihadiri oleh asisten 3 pemerintah Kabupaten Makam Ulu, Kristina Tening. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus momentum memperkuat komitmen pembangunan kampung. Dalam kesempatan tersebut, Kristina Tening menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujung Bilang. Sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat setempat dinilai diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Petinggi baru Kampung Ujung Bilang, Petrus Jumri, mengapresiasi kinerja pejabat petinggi sebelumnya yang telah membangun fondasi pemerintahan kampung hingga terbentuknya aparatur definitif. Menurutnya, berbagai capaian tersebut menjadi dasar penting bagi kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembangunan di wilayah itu. Dirinya menilai masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelesaian pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujung Bilang. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas yang wajar dan sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program.

0: kasih support bahwa dia telah membangun kampung Ujung Bilang ini sedikit demi sedikit.
1: Kedepan, petinggi Ujung Bilang yang baru menyatakan akan membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kabupaten Mahakam Ulu, organisasi kemasyarakatan, hingga warga kampung setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan kampung di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu kunci agar pembangunan kampung Ujung Bilang dapat berlangsung secara berkelanjutan.

0: Ekonomi 2026 di Kota Samarinda hingga 5 Agustus telah mencapai 74,69%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda optimistis pendataan dapat dituntaskan sesuai jadwal pada 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan sensus berjalan sesuai target. Menurutnya, wilayah dengan progres pendataan tertinggi saat ini meliputi Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran, dan kawasan pusat Kota Samarinda. Keberhasilan tersebut didukung sinergi pemerintahan daerah, TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara door-to-door sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas mendatangi seluruh bangunan, mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi usaha. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kan kita masih berjalan sampai 31 Agustus. Jadi kalau secara progres yang kita ini kan sebenarnya masih sejalan dengan apa yang kita targetkan dari awal. Kalau yang paling tinggi ini Sungai Kunjang, Sungai Kunjang, Palaran. Itu sudah cukup tinggi, Sambutan dan cukup tinggi, Kota juga cukup tinggi.
0: Selain permukiman dan kawasan usaha, pendataan juga mencakup komplek TNI dan Polri, perkantoran, pemerintah, serta pelaku usaha berbasis digital, seperti penjual daring dan pemengaruh. BPS mengimbau masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar agar hasil sensus ekonomi 2026 menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

Estetika Kawasan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakop UKM Kabupaten Paser melaksanakan relokasi pedagang pasar penyoblom Kabupaten Paser yang berada di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Di mana relokasi pedagang ini dari yang di pinggiran jalan dalam pasar Senaken ini dipindahkan ke area pembangunan tahap 3 dan tahap 4 yang berada tidak jauh dari kios awal mereka. Ada

0: Persisnya kemarin berapa Pak Jamal ini?
1: Kipar
0: berapa?
1: L 17. Pisang 32.
0: Iya.
1: Par kelapa 18.
0: Kayaknya
1: dari depan plaza.
0: Iya, oh ya, ada 6 pedagang
1: yang memang kemarin belum sempat mendapatkan kios.
0: Kios
1: branding.
2: Sama yang di depan plaza juga ya.
0: Iya, jadi depan plaza itu juga kita relokasi ke sini supaya di sana juga bersih, enggak kumuh lagi pedagang di sana.
3: Untuk pembangunan kios tahap 3 sendiri ada sebanyak 88 kios dan tahap 4 ada 100 kios, sehingga Soeherman meyakini kios yang ada dapat menampung ratusan pedagang yang telah direlokasi itu. Sedangkan area yang disterilkan ini nantinya akan dikelola lebih baik dan kemungkinan bisa menjadi tempat parkir agar tidak memakan jalan.
0: Jadi semua kita alokasikan ke sana pedagang-pedagangnya supaya ini juga lebih tertata. Kemudian ini nanti kita manfaatkan untuk ruang parkir, atau nanti kita bisa olah menjadi

0: prinsipnya kan posisi mereka tidak bergeser jauh antara posisi yang sekarang dengan posisi yang di tempat yang baru. Terlebih lagi teman-teman pedagang kan semua juga sudah punya langganan masing-masing.
1: Yeah. Yeah.

0: Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
1: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
0: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di Kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Kawasan Pertanian Terpadu atau KPT sebagai modal pengembangan sektor pertanian yang akan diterapkan secara bertahap di semua wilayah KUKAR. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Kutai Kartanegara, Muhammad Irianto mengatakan, KPT menggabungkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu kawasan. Menurutnya, konsep itu tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan berbagai pihak. Irianto menjelaskan, pengembangan KPT tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Keterlibatan perguruan tinggi serta masyarakat sebagai pelaku utama dinilai menjadi kunci agar kawasan tersebut terus berkembang. Ia menambahkan, pengembangan KPT juga menjadi upaya untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian.
1: Saat ini kan KUKAR hanya baru ada 2, Pak. Tapi kan tidak mungkin seluruh KUKAR hanya belajar di sini semua. Jadi sebarannya akan kita perbanyak secara bertahap. Nah, kemudian nanti inilah goal paling utama yang menjadi obsesi pemerintah kami sekarang, bagaimana ketertarikan kaum milenial untuk terjun ke dunia usaha pertanian. Tadi Pak Kades juga bilang, bagaimana orang tertarik kalau gambaran keuntungannya lemah. Nah, dengan adanya pemodelan seperti ini sudah sangat menjanjikan, prospeknya sangat luar biasa.
0: Di sisi lain, Irianto menargetkan keberadaan KPT juga bisa mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan, salah satunya lewat komoditas cabai. Irianto pun berharap pengembangan kawasan pertanian terpadu terus berlanjut sehingga mampu memperkuat peran Kutai Kartanegara sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda.

0: yudikatif, yang sebelah sana legislatif. Itu harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
1: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara IKN terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres pembangunan kedua kawasan tersebut telah mencapai 15%. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan menghadirkan tiga pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu kawasan terpadu. Menurut Basuki, pekerjaan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Otorita IKN terus melakukan pengawasan agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.
0: Nah, sekarang kita lagi membangun yudikatif. Yang sebelah sana, kalau Bapak lihat itu ada frame-frame itu yudikatif. Yang sebelah sana legislatif. Di sana MA, MK, Judicial, KY, termasuk kawasannya, kita sudah mulai dari 15% sekarang. Itu harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
1: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Ditargetkan akhir tahun 2027, kawasan Trias Politika sudah selesai dibangun. Selain pembangunan gedung, Otorita IKN juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, utilitas, kawasan permukiman, serta fasilitas publik untuk mendukung aktivitas lembaga negara di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno melaporkan.
2: Layan berita sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
4: 97,6 FM. Pro 1

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir, kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM Baringar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama Anda dalam majalah udara kenangannya di hari ini 9 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kutim, Kalimantan Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan penyebaran HIV/AIDS sekaligus memperluas akses layanan kesehatan. Langkah ini ditindaklanjuti lewat penyusunan rencana aksi lintas sektor yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Fasilitas Kesehatan, dan juga elemen masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kutim Yuwana Sri Kurniawati di Sangatta mengatakan kelompok beresiko terinfeksi HIV/AIDS di Kutim mencapai sekitar 23 ribu orang. Namun baru sekitar 34% yang terjangkau layanan screening dengan 285 kasus baru ODHIV yang ditemukan hingga Mei 2026. Yuwana menambahkan dari 31 fasilitas kesehatan yang tersedia, capaian Kutim hingga Mei 2026 mencatat 72% ODHIV atau ODIF menjalani terapi ARV, 61% menjalani pemeriksaan viral load, dan 58% pasien dengan viral load tersupresi berdasarkan indikator global WHO. Ia menekankan keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan sektor sosial, pendidikan, keagamaan, dunia usaha, dan komunitas, terutama untuk menurunkan stigma dan diskriminasi yang masih menghambat warga memeriksakan diri, sehingga Dinkes memperkuat strategi komunikasi publik melalui media sosial seperti Instagram.

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil risiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkata.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polres Penajam Pasir Utara meningkatkan pengamanan di kawasan pelabuhan penyeberangan dengan menempatkan personil di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres AKBP Andreas Alex Danantara di Penajam mengatakan penggunaan transportasi laut diperkirakan meningkat menjelang perayaan tersebut, sehingga kegiatan strong point diperkuat dengan menempatkan personil polairut di titik-titik pelabuhan, terutama pada jam sibuk keberangkatan dan kedatangan penumpang, guna memastikan penyeberangan berlangsung aman dan tertib. Sementara itu, Kasat Polairut AKP Abiantoro menambahkan, pengawasan di arah dermaga turut ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pengelola pelabuhan dan instansi terkait. Selain pengamanan, personil juga memberikan pelayanan kepada penumpang lanjut usia, anak-anak, dan yang membawa banyak barang dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis selama rangkaian peringatan kemerdekaan.
1: Ini semua gara-gara ibu, gak becus ngurus anak.
2: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
1: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
2: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
1: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
3: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
1: Kamu anak tahu apa?
3: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
1: Alah.
4: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 1.
6: Rin, duluan ya.
7: Mau apel nih.
8: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
6: Hah? Apa lagi?
8: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
7: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
8: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro 1.
1: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam majalah Udara Kentongan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan preventif berbasis kesadaran masyarakat. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaimani Sangata mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, aparat keamanan, dan dunia usaha menjadi kunci menjaga stabilitas wilayah dari potensi karhutla di musim kemarau sehingga keselamatan warga, kelestarian alam, dan sektor ekonomi dapat terlindungi. Sementara itu, Kepala BPBD Kutim Sulastin menambahkan pihaknya memperkuat peran relawan di Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Kombeng dan Muara Wahau, merintis RT Tangguh Bencana, serta menggencarkan edukasi bahaya pembakaran lahan di Kecamatan Bengalon dan Muara Ancalong. Patroli terpadu juga berjalan di kawasan Rawan Sangkulirang, Kaliorang, dan Manubar dengan sinergi bersama dengan TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Manggalakni, Masyarakat Peduli Api, hingga kerjasama dengan lintas daerah dengan bontang dan penyusunan nota kesepahaman dengan BPBD Berau. Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memberikan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana melalui program Tagana Masuk Sekolah atau TMS kepada sekitar 250 santri dan dewan guru di Pondok Pesantren Al-Izzah Samarinda. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Ahmad Rashidi di Samarinda menegaskan pemahaman mitigasi bencana saat ini menjadi keterampilan wajib mengingat Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Dengan kegiatan turut melibatkan forum koordinasi Tagana Kaltim serta Tagana dan Kampung Siaga Bencana Barito sebagai fasilitator. Rashidi menjelaskan bahwa program TMS tidak hanya memberi teori, tetapi juga melatih

fisik dan mental santri melalui simulasi praktis agar sigap merespon situasi darurat, mengingat Kaltim rentan terhadap berbagai ancaman seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga pendidikan keagamaan dapat meningkatkan kesiapsiagaan bersama sehingga ilmu yang diperoleh santri bermanfaat untuk menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pendengar, demikian majalah udara kantongan untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar

0: Kakak mau terka baju, Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76%

0: anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anaknya lain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, iya, iya.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Al-Hajju

0: 部。
1: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masya'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya, kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah, dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kemarau yang melanda Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mulai berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Kondisi ini membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengiris sawah. Sejumlah tanaman padi bahkan mulai mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Kemarau yang telah berlangsung sekitar 2 bulan tersebut menjadi perhatian petani karena sebagian tanaman padi kini memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan ketersediaan air. Kondisi tanaman yang mulai memasuki fase keluarnya malai dinilai cukup mengkhawatirkan apabila kebutuhan air tidak segera terpenuhi. Selama ini petani di Bukit Biru masih mengandalkan sistem pertanian tada hujan sehingga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Untuk memenuhi kebutuhan air juga terkendala minimnya debit pada parit yang telah dibangun untuk mendukung pengairan lahan. Meski petani telah mendapatkan bantuan pompanisasi, fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena ketersediaan air yang terbatas. Untuk bertahan, petani terpaksa memanfaatkan sisa pasang surut Sungai Mahakam, namun pasokan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman secara optimal. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM, RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Senawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda nih pendengar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Saat makan buah nangka, kebanyakan orang akan membuang bijinya karena dianggap tidak bermanfaat. Namun, tahukah Anda, biji nangka juga bisa dikonsumsi seperti buahnya, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan tubuh. Kandungan nutrisi biji nangka dalam satu buah nangka berukuran besar terdapat sekitar 100-500 biji nangka. Dalam satu porsi atau setara dengan 28 gram biji nangka terkandung sekitar 53 kalori dan beragam nutrisi penting, seperti 11 gram karbohidrat, 2 gram protein, 5 gram serat, 8% dari kebutuhan harian riboflavin, dari kebutuhan harian tiamin, dari kebutuhan harian magnesium, dari kebutuhan harian fosfor. Selain nutrisi di atas, biji nangka juga mengandung cukup banyak zat pati resisten yang dapat berperan sebagai prebiotik serta senyawa bioaktif yang memiliki sifat antibakteri dan antioksidan.

Bahkan antioksidan pada biji nangka diketahui lebih banyak daripada daging buahnya. Manfaat biji nangka untuk kesehatan mengingatkan kandungan nutrisi yang cukup banyak di pendengar. Biji nangka menawarkan beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Berikut ini adalah beberapa manfaat biji nangka yang penting untuk diketahui. Baik, sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Baik pendengar, berikut ini adalah beberapa manfaat biji nangka yang penting untuk diketahui, yaitu menjaga kesehatan sistem pencernaan biji nangka yang telah lama digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan seperti meredakan sembelit serta mengurangi gejala wasir atau ambeien secara alami dan penyakit radang usus. Hal ini berkat kandungan serat larut dan tidak larut serta prebiotik di dalamnya juga berperan penting untuk menjaga kesehatan usus, meningkatkan jumlah bakteri baik usus, merangsang pergerakan usus dan membuat tinja lebih lunjak, lebih lunak sehingga mendukung buang air besar yang lancar dan teratur. Selanjutnya, mengendalikan kadar gula darah selain bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, zat pati resisten pada biji nangka juga baik untuk mengontrol kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes nih pendengar. Zat pati resisten termasuk karbohidrat yang sulit untuk tidak bisa dicerna oleh usus. Melawan penyakit kanker, beberapa riset terbaru menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menangkal kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas dan menghambat pertumbuhan pembuluhan darah yang dapat mendukung pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, terutama kanker paru-paru ini pendengar. Mencegah penyakit kardiovaskular, manfaat biji nangka dalam memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah bisa diperoleh dari kandungan serat, magnesium dan antioksidannya yang tinggi ini pendengar.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Ha,

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?

Wangian atau parfum sudah menjadi amunisi wajib untuk menunjang penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Namun tahukah Anda bahwa teknik menyemprot parfum sangat menentukan beberapa lama aromanya bertahan di tubuh nih pendengar. Langkah paling populer adalah menyemprot parfum pada titik nadi yang hangat seperti pergelangan tangan, leher, belakang telinga hingga lipatan siku. Suhu tubuh di area ini membantu aroma menguap dan menyebar secara alami. Satu kebiasaan keliru yang paling sering dilakukan adalah menggosok kedua pergelangan tangan usai disemprot parfum. Menggosok kulit justru merusak struktur molekul aroma awal dan mempercepat penguapan sehingga wangi parfum justru berubah dan tak bertahan lama nih pendengar. Efektivitas penggunaan pelembab serta dampak gesekan terhadap molekul parfum ini diperkuat oleh riset ilmiah dari Journal of Cosmetic Scan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa senyawa wangian merupakan zat volatil yang reaksinya sangat sensitif terhadap suhu dan lipid atau lemak kulit nih pendengar. Ketika pergelangan tangan digosok, gesekan mekanis meningkat suhu permukaan kulit secara drastis. Hal ini menyebabkan molekul top notch terpecah sebelum sempat merekah sempurna nih pendengar. Tak hanya itu, studi dari International Journal of Cosmetic Scans mengenai restorasi aroma pada kulit mengungkapnya bahwa molekul parfum memiliki daya rekat yang jauh lebih stabil pada lapisan kulit yang terhidrasi. Selain menjaga kelembapan kulit dan menghentikan kebiasaan menggosok pergelangan, cara menyimpan juga memegang peran kunci. Simpan botol parfum di tempat sejuk, kering dan jauh dari paparan sinar matahari langsung agar kualitas racikan serta komposisi kimianya tidak terdegradasi nih pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Terkait semen, untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam

0: 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
2: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk

0: Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsya dalam diskusi panel hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teguh menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teguh, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri GEM nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan GEM nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali, sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang

0: Provinsi Langka Mojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
1: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan dan nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
0: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
2: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwa rasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Masuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut

0: unit telah melakukan pemadaman karhutlah selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
1: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggelakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
0: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
2: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
0: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan, angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar, dasar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Ya, kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu, Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Satu.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen, yaitu bersama Pendeta Markus dengan judul Ujian Atas Ketaatan.
2: Mimbar Agama.
3: Para pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kembali saudara bertemu dengan saya dalam Mimbar Agama Kristen. Di hari ini kita akan berbicara dari satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu ujian terhadap ketaatan. Sekali lagi, hari ini kita akan berbicara dari tema tentang ujian ketaatan. Namun sebelumnya kita akan menundukkan kepala kita, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati kami di hari ini. Bahkan Engkau akan beserta dengan kami pada waktu kami merenungkan bagian daripada teks firman-Mu pada hari ini, ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau memimpin dan mengawali pertemuan kami pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menjadi jawaban yang pasti, bahkan memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh pendengar yang ada dimanapun berada, menjangkau seluruh pemikiran mereka, perasaan mereka, bahkan kehendak mereka. Engkau kontaklukkan di bawah otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada pada hari ini, hari ini berjumpa dengan saya, Pendeta Markus, di tempat ini akan mengasuh saudara, akan mengarahkan saudara dari tema ujian terhadap ketaatan, Daniel pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk kita pada hari ini. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, cecapi, rebab, gambus serdam dan berbagai-bagai macam bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai-bagai macam jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, Raja, ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus serdam dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa setiap yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesar dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap, setelah orang itu dibawa menghadap raja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hal Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia Demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manapun yang dapat menyelepaskan kamu dari dalam tanganku. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami sanggup yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah geram Nebukadnezar itu, maka mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya lah 3 orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke atasnya. Tetapi 3 orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah perapian itu. Mereka tidak terluka, dan yang 4 itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendengar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego, Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku akan mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah atau cerita atau sejarah tentang apa yang disampaikan oleh Alkitab pada hari ini menunjukkan bagaimana keajaiban Tuhan memelihara 3 orang ini, oleh karena daerah Babilonia hari itu dalam penjajahan, dalam kekuasaan, dalam pengaruh-pengaruh penyembahan berhala yang luar biasa. Yang kita lihat, yang kita saksikan, bahkan kita menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan membela orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Dia dengan baik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini, upah atau ujian yang luar biasa itu terjadi kepada orang-orang hebat ini tadi, karena mereka ternyata adalah orang-orang yang teruji, orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan karena kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan yang memuliakan nama Tuhan. Untuk itu hari ini, dari tema ujian terhadap ketaatan mendatangkan hal-hal yang sangat spektakuler. Ketaatan itu menimbulkan tahan uji, dan bahkan tahan uji itu menimbulkan orang keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Itu yang kita lihat pada hari ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada 3 orang muda ini tadi yang menampakkan kekuatan Tuhan, keajaiban Tuhan dengan melepaskan mereka dari ujian yang mereka sedang hadapi karena penyembahan mereka kepada Allah yang mereka yakini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sering kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kalau saudara sedang dipelihara oleh Tuhan. Sering kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sedang ingin dipakai oleh Tuhan. Bahkan sering kadang-kadang kita berkata bahwa Tuhan memelihara kita sampai sejauh ini saja, tidak memelihara lebih daripada itu. Saudara, itu adalah kadang-kadang kita karena ketidakmengertian mereka, karena ketidaktahuan kita, karena ketidak apapun yang kita alami hari ini. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, ya Tuhan kan sampai di sini saja memelihara saya. Kalau kita melihat dari kisah ini tadi, kalau kita melihat, mendengar, bahkan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita, saya percaya bahwa Allah yang sama yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Allah itu juga yang sanggup membuat kita mengalami keberkatan Tuhan. Untuk itu hari ini, jangan pernah kita mengecewakan Tuhan. Tatkala saudara sudah sungguh-sungguh meyakini itu, karena ketaatan itu tadi menimbulkan tahan uji. Orang-orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan hadiah. Orang-orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang-orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesempurnaan ilahi. Karena Allah akan mengasihi setiap orang yang taat. Setiap orang yang tahan uji akan diberikan upah. Kalau kita melihat bahwa final daripada semua kegiatan-kegiatan di sekolah, di kampus, di mana lain sebagainya, pasti ada kuis, ada tes, dan lain sebagainya. Setiap orang yang percaya, yang yakin itu pasti akan mengalami ujian. Apakah itu mungkin ujian iman? Apakah itu mungkin ujian daripada mungkin masalah? Apakah itu ujian-ujian yang lain yang kita hadapi? Mungkin banyak di antara kita yang mengalami ujian hari ini, sedang diuji oleh Tuhan, ekonominya ambruk, kehidupan rumah tangganya sedang mengalami masalah, kehidupan anak-anaknya sedang bermasalah, anak-anaknya narkotika, anak-anaknya miras, anak-anaknya mengalami berbagai macam masalah. Itu adalah ujian. Kadang-kadang orang pada waktu dia menghadapi ujian, dia sedang tidak taat kepada Tuhan, dan sedang kadang-kadang mereka melarikan diri daripada ujian itu. Kalau seseorang mau naik kelas, kalau seseorang mau naik daripada tingkat, kalau dia kuliah, dia akan melewati daripada ujian itu. Pada waktu dia akan melewati ujian itu, pada waktu dia berhasil, dia akan mengatakan bahwa puji Tuhan, ada hal-hal yang hebat yang Tuhan sudah persiapkan di balik semua itu. Ada hadiah yang hebat yang dipersiapkan oleh sekolah, oleh perguruan tinggi, bagi orang yang sungguh-sungguh, yaitu dengan kelulusan. Pada waktu dia mendapat kelulusan, dia akan berkata bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sejauh mana mungkin saudara hari ini berharap penuh kepada Tuhan dengan ketaatan saudara? Kita melihat hari ini bahwa pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi sampai dia berkata, pada waktu dia disuruh untuk menyembah daripada patung ini buat oleh Nebukadnezar pada zaman pemerintahan Babel pada waktu itu, setelah dibuat semuanya, karena setiap orang menyembah patung, menyembah dewa, menyembah berhala pada waktu itu, dia berani berkata kepada Nebukadnezar, kepada pegawainya, aku tidak akan sujud menyembah kepada ilah yang dibuat, patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Itu yang membuat Nebukadnezar marah dan luar biasa meluap kemarahannya, sehingga dia berani berkata, ikat ketiga orang itu dan lemparkan dia ke dalam perapian yang 7 kali lipat panasnya. Saudara, mungkin saya boleh menggambarkan, mungkin panasnya matahari yang kita hadapi hari ini mungkin tidak sepanas daripada perapian yang menyala-nyala yang dibuat oleh Nebukadnezar di zaman kerajaan Babilonia pada waktu itu. Dan dia katakan oleh firman Tuhan, 7 kali lipat dari panas biasanya, sehingga pada waktu orang melemparnya, orang itu juga bukan saja hangus daripada bajunya, tetapi orang itu hangus badannya, mati. Saudara yang saya kasihi, begitu panasnya daripada ujian itu, begitu dahsyatnya daripada ujian itu, sehingga orang itu pada waktu dilempar, pada waktu orang melemparnya, semua orang melemparnya itu adalah orang-orang yang mengalami kematian. Setelah itu mereka berada di tempat itu, ketiga orang ini tadi, dan Nebukadnezar terperanjak dari tempat duduknya. Melihat ketiga orang ini tadi adalah mendapatkan kekuatan oleh karena Tuhan bersama dengan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu terperanjaknya lagi karena ada orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itu yang dikatakan oleh Nebukadnezar setelah dia berkata kepada pegawainya, dan dia bertanya, siapa orang yang ketiga itu tadi yang rupanya seperti anak dewa? Allah itu kayak membela orang itu. Pertanyaan itu terus terjadi, bahkan dia mampir mendengar dan menyapa, menyuruh mereka keluar dari tempat itu. Dan dia keluar dari tempat itu, satu pun tidak ada yang gosong, tidak ada yang hilang. Rambut di kepala mereka tetap utuh, bahkan apa yang mereka pakai tetap utuh. Saudara, pemeliharaan Tuhan sangat dahsyat kepada kita. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman mereka, pada waktu mereka tidak menyembah kepada berhala, pada waktu itulah Allah memperhitungkan keyakinan daripada iman mereka. Itu bagian pertama. Iman itu yang dihadapi itu tadi adalah iman dalam kesetiaan. Bagaimana iman dalam kesetiaan itu diwujudkan? Iman dalam kesetiaan itu iman yang terus berkumandang, menyampaikan hal-hal yang positif kepada orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa orang ini betul-betul setia kepada Allahnya. Yang kedua, bukan saja sampai di situ, iman dalam ketaatan itu tadi adalah iman dalam kekuatan yang penuh, yang berharap penuh kepada kekuatan ilahi. Banyak orang kadang-kadang gugur dalam medan pertempuran iman. Kenapa? Karena orang dalam medan pertempuran iman itu macam-macam ujiannya. Entah itu sekali lagi ujiannya karena materi, ujiannya karena kekayaan, ujiannya karena mungkin tampilnya orang ketiga daripada keluarga itu, tampilnya mungkin anak-anak yang penuh dengan berbagai macam perlakuan tidak baik, perlakuan melakukan dosa dan lain sebagainya. Itu ujian. Nah, sejauh mana kita menghadapi itu, sejauh mana kita tangguh, sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Nah, kita mau melihat betapa dahsyatnya Allah yang memelihara Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, maksud saya itu tadi Allah yang sangat memelihara setiap orang sampai hari ini. Kalau diyakini, kalau dia bersyukur, kalau dia melihat, kalau dia menyaksikan apapun yang terjadi hari-hari ini, mungkin saudara berkata, sudah sampai di sini, mampukah kita hari ini menghadapi setiap ujian yang diberikan kepada kita suatu saat? Dan yang ketiga, ujian dalam ketaatan adalah iman orang terhadap kesetiaan itu adalah imannya sungguh-sungguh menginginkan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, dalam setiap kegiatan mereka. Sadrak, Mesak dan Abednego tadi itu yang diuji terhadap mereka, Allah hadir bersama dengan mereka. Kehadiran Allah tidak bisa dipungkiri daripada setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan orang-orang ini tadi, bahwa ternyata bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang sanggup untuk memberikan pilihan kepada mereka, memilih untuk tidak menyembah kepada berhala yang dibuat oleh Nebukadnezar. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ujian terhadap ketaatan. Ketaatan mendatangkan ujian. Pada waktu orang taat, memang kadang-kadang sering ujian itu mampir untuk orang-orang yang taat. Mungkin saudara masih ingat tentang bagaimana perlakuan Allah terhadap Ayub pada waktu Ayub mengalami penderitaan yang dahsyat. Ujian itu mampir kepada orang-orang yang setia. Ujian itu mampir kepada orang-orang yang penuh dengan ketaatan. Sering kadang-kadang ujian itu juga membuat kita merasa bahwa kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berkati seluruh pendengar yang ada yang mendengarkan siaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.
0: Mimbar Agama. Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
3: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mini drama, yaitu dari RRI Mataram dengan judul Pilihan. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja, pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya.
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, yuk. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita jaririn juga ya.
0: Jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo.
1: Emang kenapa?
0: Cepat. Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya yuk?
1: Ya nih ya, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, kesurian nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu. Kasihan ibu, ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh, yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ih, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya, tanya aja sahabatmu tuh langsung, noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar, nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet, segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Gak nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk.
1: Ah.

0: Rin, Rin, bangun Rin.
1: Di mana ini?
0: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
1: Hah? Di mana?
0: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
1: Pingsan?
0: Iya. Udah enakan rasanya?
1: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
0: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
1: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
0: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
1: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
0: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
1: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
0: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
1: Astaga.
0: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
1: Makan kok saya. Cuma gak banyak.
0: Kapan kamu terakhir makan?
1: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
0: Pantes kamu pingsan.
1: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
0: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
1: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
0: Astaga.
1: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
0: Udah.
1: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
0: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
1: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
0: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
1: Makasih ya, Yuk.
0: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
1: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
0: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
1: Iya, Yuk. Makasih ya.
0: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
1: Iya, Yuk.
0: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah. Memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu enggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak enggak?
0: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya
0: nolak. Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus. Kaya dong kamu.
0: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
0: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
0: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
0: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
0: Suasana gang.
1: Gak seru nih.
0: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak? Traktir tapi kan?
0: Jelas dong.
1: Ayo, naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah, jangan protes, ayo.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Historia Indonesia nih pendengar. Dan seperti apa informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda nih pendengar.

0: udah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini.
2: Makan bantal, makan di bantal.
3: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Melansir dari laman Ruang Guru, komunitas Historia Indonesia didirikan oleh sekelompok mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2003 nih pendengar. Komunitas ini memiliki misi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan budaya bangsa dengan menyelenggarakan program-program yang rekreatif, edukatif, dan menghibur. Tujuannya agar orang-orang dapat memahami sejarah Indonesia secara menyenangkan nih pendengar. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan komunitas ini seperti Museum Jazz Festival, Night at the Museum, Historical Island Adventure, Stand Up Historia, Heritage Trails, dan lainnya nih pendengar. Belajar sejarah tidaklah harus duduk serius di dalam kelas lalu membaca buku atau mendengarkan guru. Mengajarkan materi sejarah, belajar sejarah bisa dilakukan secara fun, menghibur, tetapi tidak edukatif. Paling tidak inilah yang selama ini dilakukan oleh komunitas Historia Indonesia nih pendengar. Ini tidak tanpa halangan, justru karena pelajaran di sekolah, misalnya anak-anak menganggap pelajaran sejarah itu membosankan, alias buruknya cara guru mengajar sejarah di kelas nih pendengar. Belum lagi tayangan-tayangan televisi yang masih minim mengangkat konten-konten sejarah. Sebaliknya, banyak tayangan yang mengangkat hedonisme, konsumerisme, dan pembodohan.

0: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.

Di tengah keprihatinan tersebut, KHI mengusung kegiatan yang bersifat reaktif, edukatif, dan entertainment. Reaksi itu metode M-Freak, belajar sejarah karena langsung bersentuhan dengan pengalaman. Caranya dengan mengunjungi museum, situs sejarah, gedung-gedung tua, dan sebagaimana. Pengalaman langsung itu membuat partisipan dengan gampang mengingat apa yang telah dipelajari. Sifat edukatif mengusung tiga hal, yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Di sini, anggota berkomunitas mendapatkan kepengetahuan, keberulian, dan opini, serta aksi konkret. Sementara entertainment diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang menghiburkan seperti nonton film, embracing race, outbound, dan sebagaimana lalu. Dengan beragam macam kegiatan, pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa belajar sejarah? Asep menambahkan, anggota komunitas KHI akan makin mencintai tanah air karena memiliki ingatan sejarah Indonesia. Kalau orang Indonesia tidak memiliki ingatan sejarah, mereka tidak akan peduli dengan nasib dan masa depan Indonesia. Asep prihatin, tidak banyak orang mengenal sejarah Indonesia, sebab selama 71 tahun Indonesia merdeka, orang-orang Indonesia hanya diajari dengan panjat pinang dan balap karung, tetapi tidak belajar sejarah nih pendengar. Mengelola komunitas khususnya dengan jumlah besar anggotanya tidaklah gampang, termasuk menyampaikan nilai-nilai tadi ke anggota komunitas nih pendengar.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Historia Indonesia. Dan semoga bermanfaat informasinya pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, kebiasaan ini bisa menghidupkan

0: Hilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Leman nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam juga Bang Dani.
0: Iya, benar sekali Bang Leman. Gimana kabarnya ya, Bang Leman?
1: Salam sehat selalu Bang Dani. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bang Dani juga dalam selalu keadaan sehat Bang Dani.
0: Amin amin amin amin. Iya.
1: Iya, lagunya ini Bang Dani. Lagunya judulnya penyanyinya Pance.
0: Judulnya?
1: Pance Pondak. Tadi dulu, baca dulu. Ini saya ingat-ingat lupa nih judulnya nih Bang Dani.
0: Boleh.
1: Pertama kau dan aku menyatu.
0: Pertama kau dan aku menyatu.
1: Menyatu.
0: Dari
1: Pance Pondak.
0: Boleh, sapa salamin dulu.
1: Oke, sapa-sapanya, salam-salamnya yang ada di Kaltim pada umumnya, yang ada di Sendawasana, untuk Putra Antau selamat malam, untuk Putra Galau, Putra Gaul selamat malam, untuk Bunda Ani selamat malam, untuk Mbak Siska selamat malam, Mbak Anissa, Bang Bastian, Bang Andre, Bung Nikel, Bang Edi Pramana, untuk Mbak Ani, Bunda Dahlia, Bung Lemaulan, Bang Suyansa, Putra Bugis, dan semua saja tanpa kecuali selamat malam semua. Selamat istirahat saja di malam ini.
0: Iya.
1: Untuk Bang Dani, selamat juga sampai tuntas. Itu saja Bang Dani, makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Leman ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini, pendengar. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih, buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius, Kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
3: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita hadirkan sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati. Di suatu

0: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri, ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya, saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini, yaitu dengan menghadirkan informasi Sendawar malam ini, info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Kisah Henry, seorang lansia berusia 94 tahun dengan demensia dalam dokumentasi Elite Insight menjadi bukti nyata bagaimana musik mampu membangkitkan ingatan. Setelah mendengarkan lagu Kev Calloway tahun 1930-an dengan lewat earphone, ia mendadak membuka mata menggunakan kepala dan bernyanyi dengan penuh semangat nih pendengar. Dilansir dari nationalgeographic.com, Minggu 9 Agustus 2026, peneliti kini berupaya mengidentifikasi komponen spesifik musik seperti ritme, tempo, dan melodi yang dapat memberikan dampak biologis pada tubuh. Proses mendengar musik di awal dari getaran udara pada gendang telinga hingga sel rambut koklea mengubah menjadi sinyal saraf menuju ke otak.

Aktivitas mendengarkan musik tidak hanya melibatkan korteks pendengaran, melainkan mengaktifkan jaringan gerak, ingatan, emosi, dan sistem penghargaan. Neuroscientist Edward Lager mengembangkan neural response theory yang menjelaskan kemampuan otak menyinkron denyut saraf internalnya dengan ketukan musik, nih pendengar.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Bau, busuk banget. Apaan ini?
2: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
3: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

Pada hakikatnya, setiap manusia itu pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Waduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur. Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sudahi saja lagu-lagu Islami di pagi ini. Kami akan hadirkan selanjutnya tausiah agama Islam dalam program acara Mutara Pagi kami relay bersama Pro 1 RRI Samarinda.
1: Telepon pesan di 08.11.55.44.976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar channel RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Dan tema Mutiara Pagi hari ini pendengar adalah keutamaan syah pertama serta keutamaan menyempurnakan syah salat lanjutan kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatholis. Silakan Ustaz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Baik, terima kasih Mbak Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah, di kesempatan pagi yang cerah dan insyaallah mubarakah buat kita semua, kembali kita bisa beraktivitas di awal pekan ini. Dan alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita, pagi hari ini kita bisa kembali melakukan segala aktivitas kita, khusus juga bagi kita yang menyempatkan untuk bisa menjadi pendengar di Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah tidak kurang segala apapun, kita semua sehat insya Allah, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan dan kebarokahan semoga selalu senantiasa membersamai kita dan keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan juga kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang kelak akan menjadi kebanggaan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul mahsyar. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin kita. Kita masuk pada bab keutamaan syah pertama ya, kemudian keutamaan juga bagi orang yang menyempurnakan syah, meratakan dan merapatkannya ya. Di minggu lalu kita sudah berbicara banyak terkait dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat ya, dan sekarang kita berbicara lebih dalam lagi berkenaan dengan bagian-bagian dari gerakan aktivitas sholat itu sendiri. Saya bacakan di hadis yang pertama, An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala, kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ala tasubbuna kama tasubbul malaikatu inda rabbiha? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tusubbul malaikatu inda rabbiha? Qala, yutimmuna as-shufufal awwal wa yatarassuna bis-saffi. Rawahu Muslim. Ya. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keluar menemui kami dan mengatakan, "Tidaklah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris ya di hadapan Rabb mereka." Ya. Ala tasuffuna kama tasuful malaika inda rabbiha? Nah, ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu. Ya, ala tasuffuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha? Tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka? Ya. Maksudnya apa yang dilakukan malaikat itu hal yang apa namanya yang baik dan juga merupakan keutamaan gitu. Saat mereka menghadap roh mereka, ya ternyata kedisiplinan, ketertiban itu sudah diajarkan memang di dalam Islam, bahkan pada aspek ibadah. Kita bisa lihat nanti di tayangan televisi Mekah gitu ya. Ya. Kita lihat bagaimana ketika ribuan orang itu bertawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Ketika ada seruan iqomah untuk menegakkan sholat, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan waktu satu jam. Sekian ribu orang itu menata berbaris orang dengan apa namanya simetris, dengan rata, ya, dengan lingkaran yang sempurna. Oh, itu bukan bab yang gampang gitu kalau selain daripada sholat, ya, mengatur baris berbaris orang nggak usah banyak lah, nggak usah sampai ribuan, ya. 100 orang saja mengatur baris berbaris kemudian mereka bisa sampai rata gitu, itu butuh waktu yang lama kan gitu. Nah, ini ribuan orang, bahkan mungkin jutaan, ya, ketika haji kita temukan di Mekah itu. Nah, ketika dikumandangkan iqamah, atau bahkan mungkin ketika seorang imam mengatakan shuffufakum fa inna taswiyatas shuffuf min tamamis shalah, ya, luruskan saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf merupakan, ya, kesempurnaan sholat. Oh, itu sudah langsung dalam hitungan detik saja sudah lurus saf itu, rata, kaki bertemu kaki, kodam bil kodam, pundak, ya, juga ketemu dengan pundak, dan seterusnya rata gitu, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan kepada para sahabat, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha, tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana, ya, para malaikat berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu kebanggaan, satu kebahagiaan, ya. Satu kemuliaan, apalagi para malaikat, ya, menghadap Rabb kita. Ya, tidak semua orang bisa menghadap, ya, apalagi kita manusia. Nanti kita di akhirat saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu kita juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah itu satu kebahagiaan yang luar biasa sekali. Tidak ada nikmat yang kita tunggu dan yang kita dari selain kelak bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, fakulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbiha? Nah, para sahabat ketika itu bertanya, ketika Rasulullah mengatakan tidakkah kalian ingin berbaris di hadapan Rabb sebagaimana para malaikat itu berbaris? Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka?" Ya, wa kaifa tusaffu'ul malaikatu 'inda rabbiha? Maka Nabi mengatakan, qala yutimmuna shufufal awwal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Dan juga wa yatarassuna bisaffi, dan juga mereka saling merapatkan dalam saf. Bayangin. Malaikat itu, ya. Ternyata seperti itu juga yang dilakukan, ya, para malaikat. Apa yang kita lakukan ketika kita hendak sholat, ya, mengisi saf-saf yang paling depan. Biasanya kalau imam itu kan seperti itu, ya. Luruskan saf, isi saf-saf yang masih kosong, ya, yang ada di depannya. Ya, ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat itu yutimmuna shufufal awwal, ya. Mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Diisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Ya, ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini memang tidak disebutkan apakah menghadapnya malaikat itu dalam rangka sholat sebagaimana kita, ataukah mereka, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang lainnya gitu. Hanya disebutkan bahwa para malaikat itu biasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan dan merapatkan di dalam safnya, fis-saffil, ya, wa yatarassuna fis-saffi, dan mereka merapatkan saf-saf mereka gitu. Dan ini yang kita lakukan di dalam sholat, ya. Makanya, ya, ketika kita menjadi imam, ya, sebelum kita takbiratul ihram, ya, kita mengingatkan dulu sebagai imam itu seyogianya mengingatkan jamaahnya. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum takbiratul ihram beliau menghadap para jamaah ketika beliau menjadi imam. Kemudian beliau mengatakan, luruskan safnya. Saw shuffufakum fa inna taswiyatas shuffuf min tamamis shalah atau wa iqamatis shalah. Nah, itu Rasul menghadap kepada para sahabat ketika itu, kemudian mengatakan itu. Dan inilah yang kita lakukan. Dan syukurnya itu juga yang dilakukan oleh kita ketika hendak sholat, ya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan langsung kemudian kita jadi imam takbiratul ihram tidak memperhatikan mau ada yang kosong safnya, mau rapat mau tidak, ya idealnya seperti itu. Ya. Tapi kalau ditanya apakah ini berpengaruh kepada sah tidaknya sholat, ya, nah ini bagian dari sunnah yang diajarkan Nabi kita bahwa ketika kita hendak sholat hendaknya merapatkan saf, ya. Ujung kaki kelingking ketemu ujung kaki kelingking yang lainnya, ya, rapat pundak bertemu dengan pundak yang lainnya, rapat. Nah, ini sunnah, ya. Tapi apakah berpengaruh kalau seandainya tidak rapat? Dan tidak berpengaruh. Tapi kita tidak mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kalanya juga nanti ada orang yang karena dia tidak memiliki pemahaman, ketika kita tidak merapatkan kaki dia menjauh. Saya beberapa kali seperti itu. Di beberapa masjid gitu ya, karena di sunnah kemudian ya kita hendak sholat merapatkan saf, ya tempelkan kaki dia menjauh, tempelkan kaki menjauh ya sudah nggak apa-apa ya, tapi tidak berpengaruh kepada sah tidaknya sholat kita. Hanya ini sunnah yang diajarkan Nabi kita bahwa merapatkan saf di dalam sholat itu menjadi bagian dari penyempurna sholat kita, menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, menjadi bagian dari menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi tidak mengatakan haram tidak haram, tapi Nabi mengatakan dengan kalimat Allah tasuhuna kama tasuful malaikatu inda rabbihim. Apakah kalian tidak ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris? Artinya berbarisnya malaikat menghadap Rabb itu satu keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa sekali. Dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tertib, dengan disiplin, dengan baik, ya. Dengan suatu yang Islam itu memperhatikan gitu. Etika, adab, sopan santun, ya, kemudian nyaman dipandang atau tidak, ya, seorang muslim saja ketika hendak sholat dianjurkan berpakaian yang rapi, yang bersih, yang wangi, menggunakan wangi-wangian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada pemuda yang dia mengangkat tangannya, as'asa akbaro yamuddu yadaihi ila sama, ya rabb, ya rabb, ya rabb. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bihi haramin fa anna yustajabu lahu. Ada pemuda yang ketika satu ketika dia berdoa mengangkat tangannya, ya, tinggi-tinggi, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bajunya kotor, makanan yang dimakan mungkin makanannya haram, yang diminum yang haram. Bagaimana Nabi tahu? Ya, Nabi tahu karena biasanya Malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam lambungnya suatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu? Bagaimana mungkin doanya, karena salat itu juga doa. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya Islam menganjurkan ketika kita salat pakaiannya bersih, wangi juga, ya, layak digunakan dan seterusnya seperti itu, ya. Ini bagian dari sesuatu yang diajarkan dalam Islam, kebersihan, ya. An-nadhafatu minal iman. Sering kita dengar mahfudzat seperti itu. Atau dalam hadis yang lainnya, an-nadhafatu minal iman, bagian dari keimanan itu adalah bersih. At-tahuru syatrul iman. Dalam hadis yang sahih itu dikatakan demikian. Bersuci itu setengah daripada keimanan. Ya kan? Ya, simbolisasi kita saat hendak sholat kan membersihkan diri kita dengan berwudu. Berwudu itu bersuci, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita membasuh tangan, gugur dosa-dosa yang ada di tangan kita. Ketika kita berkumur, gugur dosa yang ada di mulut kita, membicarakan yang tidak baik dan seterusnya. Ketika kita membasuh muka, gugur yang ada di wajah kita, kaki dan seterusnya. Kan demikian simbolisasi kita ketika hendak menghadap Allah, membersihkan diri kita. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bab ini kita berbicara tentang keutamaan saf. Jadi ketika hendak sholat, bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merapatkan dan meluruskan saf. Ya, jadi jangan dianggap sepele, ya. Kalau kita tidak merapatkan dan meluruskan, Ustaz, berarti enggak sah saf kita? Tidak, tetap sah. Tapi kita tidak menjalankan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beritiba kepada Nabi kita. Ya, enggak apa-apa, enggak usah lurus, ya. Yang penting kan kita sholat menghadap Allah, Allah saja yang tahu hati kita. Ada orang yang mengatakan gitu kadang. Tidak, ya, ibadah apapun itu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya gerakannya, bacaannya, segala aktivitasnya kan mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya pada hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la istahamu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, ya, kata Nabi, seandainya manusia itu mengetahui apa, ya, yang ada, yang terdapat pada adzan, nida, ya, adzan dan shaf pertama, ya, thumma lam yajidu illa an yastahimu, ya, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, yastahimu, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la istahamu, ya, niscaya mereka akan melakukan undian, ya. Ini menandakan saking pentingnya dan saking utamanya gitu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya mereka, ya, mengetahui, lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu mengetahui, ma fin nida, apa yang terdapat pada, apa yang terdapat pada keutamaan adzan, ya. Jadi kalau adzan biasanya kita kan, ya, kebanyakan kita mendengar adzan itu kita sibuk dengan segala aktivitas kita, masih tetap rapat, masih tetap, bahkan ada yang main HP, masih ada yang nonton televisi, nggak peduli dengan panggilan adzan, hanya rutinitas, ya. Apalagi setiap hari 5 kali kita mendengar, hal yang sepele lah, ya, nggak ada urgensinya gitu, ya. Maksudnya dia dengar adzan itu dia tidak segera beranjak untuk mengambil air wudu, bersiap untuk sholat, nanti kan bisa juga, gampang aja. Bahkan ada sebagian kita yang terdengar suara adzan, dia tidak menjawab adzan tersebut, kemudian asik dengan masih main HP, scroll, main WA, dia lebih sibuk dengan, lebih senang melanjutkan aktivitas dunianya ketimbang memenuhi seruannya Allah Subhanahu wa taala menjawab azan, bersiap untuk segera menghadap Allah. Jadi menghadap Allah itu sebagai sambilan kebanyakan kita sekarang. Salat itu hanya dijadikan sebagai sambilan. Ya. Sambilan dari aktivitas dunia kita, bukan dijadikan sebagai rumpun keutamaan daripada amaliah dan aktivitas kita. Ini yang menjadi masalah buat kita, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu," kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan fadilah, ya, daripada ma fi nida, daripada adzan, ya, kemudian juga wasofil awal, kemudian dia segera. Ada orang yang kalau memang apa namanya, mindsetnya bukan tidak mengetahui, atau mungkin juga tidak mengetahui apa namanya keutamaan shaf pertama, ya, dia anggap sepele saja, shaf kedua, shaf ketiga juga enggak apa-apa. Padahal ada keutamaan di shaf awal itu. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la istahamu." Ya. Kalau seandainya manusia itu tahu apa yang ada di keutamaan daripada adzan dan juga shaf pertama, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, ya. Maksudnya semua orang pengin dapat, ya. Pengin dapat keutamaan itu, ya sudah, karena ini kuotanya itu misalkan kuotanya cuma 2, sementara yang ingin itu ada 100, maka kan gak mungkin dibagi 100 orang itu, maka diundi, mana yang bisa mendapatkannya. Nah, kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu keutamaan fadilah daripada adzan dan juga berada di shaf awal ketika sholat, dan mereka tidak akan mendapatkan kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundi. Hanya saja banyak di antara kita yang gak tahu, sehingga menyepelekan shaf awal dan menyepelekan panggilan adzan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa anhu qala, ya, ini maksudnya wa anhu itu dari Abu Hurairah juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus shufufir rijali awwaluha. Ya, nah ini dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik shafnya laki-laki itu adalah di shaf pertama, kata Nabi. Ya, khairus shufufir rijali li awwaluha, ya, sebaik-baik safnya seorang laki-laki itu berada di awal, di depan, ya. Sementara wasyarruha akhiruha, ya, dan seburuk-buruk saf itu saf yang paling belakang kalau bagi laki-laki. Wa khairu shufufin nisa akhiruha. Nah, sebaliknya kalau bagi wanita, ya, sebaik-baik saf bagi wanita itu berada di saf akhir, ya. Dan wasyarruha awwaluha, dan seburuk-buruk saf wanita itu berada di saf awal, ya, dan seperti itu. Jadi bagi wanita itu di belakang. Makanya kalau laki-laki dengan wanita itu harus dipisah. Bahkan kalau sekarang itu kan ada pembatas gitu ya, tirai dan seterusnya gitu kan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf bagi laki-laki itu di depan dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki itu kalau dia dapat saf paling belakang. Kalau wanita sebaliknya. Ya. Wanita kan sunahnya nanti di rumah, misalkan dia sholatnya di rumah. Tapi boleh kan enggak dia sholat di masjid Ustaz? Boleh. Ya. Kalau tidak menjadi fitnah, ya. Aman saja subuh dia berangkat ke masjid, berjalan kaki, mengendarai atau ditemani oleh suami dan seterusnya, dia dapat keutamaan juga. 27 derajat berjamaahnya dapat juga. Ya, seandainya tapi kalau enggak ada yang menemanin, ya khawatir ada bahaya dan seterusnya, ya lebih utama dia sholat di rumah. Wanita sholatnya di rumah, kalau laki-laki di masjid. Makanya dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijali awwaluha. Ya, sebaik-baik safnya laki-laki itu berada di saf pertama. Sementara sejelek-jeleknya wasyarruha akhiruha. Sejelek-jelek saf laki-laki itu yang dia mendapatkan saf paling belakang. Ya, pun sebaliknya bagi wanita, sebaik-baiknya saf wanita itu paling belakang dan seburuk-buruknya yang terdepan safnya. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhkuran. Ya. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada sahabat yang terlambat. Ya. Faqala lahum, maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, taqaddamu fa'tamu bi, ya. Majulah dan ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'tama bikum man ba'dakum, ya. Dan hendaklah generasi setelahnya kalian mengikuti kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah, ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum terlambat-lambat, ya. Maksudnya sengaja melambat-lambatkan, ya, sholat, ya. Allah juga akan mengakhirkan mereka. Kita ini umat yang akhir, dengan umur juga paling pendek. Saya pernah bahas itu di pertemuan sebelumnya. A'maru minal ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kisarannya antara 60 dan 70 paling pendek. Beda dengan umat-umat dahulu yang memiliki umur panjang. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 960 tahun, terus seperti itu. Nabi Isa saja 150-an tahun dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita umat yang paling pendek umurnya. Ya, a'maru minal ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu kisaran antara 60 dan 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Paling pendek umur kita ini. Ya. Dan fisik kita juga paling kecil. Ya. Paling kecil. Lihat dulu kalau kita nanti baca dalam sejarah bagaimana kehebatan kaum Hud dulu yang bisa memahat gunung dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya, sekali pukul batu itu hancur gitu kan. Nabi Adam yang tingginya sampai 60 hasta, bidang dadanya sampai dengan 30 hasta. Ya, luar biasa, 30 meter lebih itu menjulang tinggi seperti itu. Sampai di kita, ya paling kita kan 170, 180 paling tinggi. 160 rata-rata orang kita. Misalkan seperti itu, 160, 170 tinggi kita. Pendek. Kecil, umurnya juga pendek. Tapi keistimewaan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di akhir zaman ini, ya, seluruh umat Rasulullah itu dihisab paling awal. Ya. Meskipun kita datangnya akhir, kata Nabi, ya, bahwa surga itu tidak akan diisi umat-umat yang lain sebelum umatku mengisinya lebih dulu, kata Nabi. Kita dihisab juga lebih dulu. Bayangin berapa triliun manusia dari Nabi Adam pertama sampai manusia

qauma yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah. Ya, tidaklah satu kaum itu melambat-lambatkan dalam ibadah, sholat dan seterusnya, melainkan Allah juga akan mengakhirkan mereka nanti. Maksudnya mengakhirkan itu mungkin dihisabnya di akhir nanti mereka, ya, dan seterusnya, tidak menjadi prioritas. Nah, keutamaan kita diprioritaskan itu karena ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi prioritas kelak di akhirat juga, tidak dihisab paling akhir. Ya, bayangin itu, satu manusia saja mungkin hisabnya itu masya Allah berapa lama. Setiap harta kita itu kan akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umur, ilmu, harta, fisik. Yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan gini, la tazulu qadamal 'abdi yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan geser jejak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, dengan kata lain jangan harap masuk surga bergeser kakinya, ya, hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang empat hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menyelesaikan empat pertanyaan Allah kelak di akhirat. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afna, umur kita kita habiskan untuk apa saja. Ini pertanggungjawabannya kan panjang itu. Umur ini kan hitungan detiknya, menitnya, apa yang kita lakukan, rentetannya banyak dan seterusnya. Semakin panjang umur manusia, ya, makin panjang juga hisabnya gitu kan. Nah, kita ini kan umurnya pendek, maka enggak banyak yang dihisab barangkali. Ya, umat-umat dulu sampai ribuan tahun, begitu banyak yang dihisab. Ya. An umrihi fi ma'afna, an ilmihi fi ma fa'ala. Yang kedua, kata Nabi, tidak akan geser kaki seorang hamba sampai dia menyelesaikan pertanyaan yang kedua juga, tentang ilmunya. Dia pakai untuk apa ilmunya ini? Ya. Dimanfaatkan untuk apa? Ya. Bayangin kalau yang ilmunya banyak gitu kan. Ya, untuk kezaliman dan seterusnya. Yang ketiga, an malihi min aina ittisabati wa fima anfaqo. Tentang hartanya. Bukan hanya satu pertanyaan, tapi dua pertanyaannya. Dari mana dia mendapatkannya dan dipakai untuk apa harta tersebut? Banyak, masya Allah. Ini kalau yang dia korupsi sampai triliunan, dia simpan sampai dia meninggal. Ya, orang korupsi itu apa sih yang dicari coba? Ya, negeri kita ini kan berlomba-lomba mengambil hak orang lain. Koruptor itu kan berlomba-lomba dia mengumpuli harta. Apa yang dia cari coba? Ya. Harta itu kan paling habis hanya untuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, harta itu paling habis hanya untuk satu, untuk makan. Ya, enggak mungkin juga orang triliunan korupsi kemudian dia makan muat masuk ke dalam perutnya. Dia pakai untuk barang. Kalau yang dimakan jadi kotoran pada akhirnya, terbuang. Dibelikan barang, ya, akan usang. Rumah misalkan paling berapa 100 tahun selesai, sudah hancur jadi warisan rebutan, ya kan, seperti itu. Ya, kemudian yang disimpan, ya, nanti akan diwariskan. Nah, kecuali yang keempat, yang disedekahkan, dia akan menjadi jariah. Seperti itu, larinya kan ke situ saja. Coba apa yang difikirkan oleh orang-orang yang korupsi itu? Ya. Karena mereka tidak berpikir akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah. An malihi min aina iktisabati wa fima anfaqo, hartanya didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Nah, yang keempat juga akan kita pertanggungjawabkan, tidak akan geser kaki seorang hamba sampai dia mempertanggungjawabkan yang keempat. An jismihi fima abla, jasadnya, fisiknya dipakai untuk apa saja? Tangan digunakan untuk apa? Kaki melangkah kemana? Mata melihat apa? Lisan berbicara apa? Telinga mendengar apa? Akal berpikir apa? Hati merenungkan apa? Nah, semuanya akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi kembali kepada bahasa kita, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah. Ya. Karena kita melambat-lambatkan, ya, santai salat, maka tidaklah satu kaum itu berlambat-lambat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga Allah akan mengakhirkan mereka. Hisabnya mungkin diakhirkan. Ya, masuk surganya berarti akhir juga. Kalau kita hisabnya awal, maka kita masuk surga lebih dulu nanti. Kalau hisabnya di akhir, ya berarti masuk surga di akhir juga nanti. Jangan sampai Allah akhirkan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah mental. Satu hadis lagi, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah. Ya. Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kalian, karena sungguhnya lurusnya saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat, ya, bukan tidak sah, karena tidak ada disebutkan dalam satu hadis pun.

0: orang yang shafnya tidak lurus juga sah tidak, ya, tapi hanya saja tidak sempurna, ya, tidak sempurna sholatnya, ya. Artinya kalau misalkan kalau kita sholat sempurna dapatnya 100, barangkali ini dapatnya hanya ya mungkin 50 atau 60 seperti itu. Kenapa? Yang 40 dia tidak sempurnakan saf sholatnya dan seterusnya. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sawusufukum fa inna taswiyata safi min tamami sholat. Ya, luruskan saf kalian karena lurusnya saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, kita ingin dapat pahala yang sempurna dari sholat kita. Ya, tidak rusak sholat kita. Inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah min sholatih, kata Nabi. Sungguhnya yang pertama kali kelak akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak itu adalah min sholatih, sholatnya. Ya. Idza soluhat soluhat sa'irih. Kalau sholatnya bagus, ya, sa'irih, semuanya akan menjadi bagus gitu kan. Semuanya itu akan dibantu oleh sholat itu nanti. Wa in fasadat fasadat sa'irih. Kalau rusak sholatnya, yang lainnya juga akan terganggu nanti pada akhirnya gitu. Ya. Nah, ini diceritakan dalam satu riwayat wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati. Ya, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundak kami sebelum sholat. Dan kemudian Nabi mengatakan wa yaqulu istau wa la takhtalifu. Ya, fa takhtalifa qulubukum. Ya, kata Nabi. Ya. Luruskan dan jangan berselisih sehingga hati kalian juga ikut berselisih nanti. Maksudnya luruskan saf kalian. Ya. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pundak itu ketemu dengan pundak saking rapatnya gitu. Ya. Ujung kaki kelingking ini bertemu dengan jari kelingking orang lain gitu. Saking rapatnya. Seperti itu. Maka kata Nabi luruskan, ya. Istau wa la takhtalifu, luruskan. Jangan sampai selisih. Maksudnya ada yang kakinya maju, ada yang ke belakang, enggak ketemu pundak, renggang, ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala takhtalifu, itu namanya ikhtilaf, ya. Selisih, ke sana kemari salat enggak lurus, kakinya ada yang maju, ada yang pundaknya renggang, ada macam-macam gitu. Enggak lurus, semaunya sendiri safnya. Apalagi sekarang model orang-orang sekarang buat sejadah besar. Ya. Sehingga jaraknya saf itu tidak bukan hanya kaki enggak nempel, tapi jauh. Ya, sejadahnya dia besar gitu bawanya ke mahfuz. Ya. Ini juga bagian yang harus kita koreksi ini. Kalau ingin buat sejadah itu ya sejadah yang kecil saja gitu ya. Jangan sampai kemudian dia seolah memiliki wilayah sendiri untuk sholat gitu. Sejadahnya besar sehingga membatasi jarak. Orang sungkan untuk injak sejadahnya sehingga jarak safnya itu bisa dihitung bisa sampai 20 cm ya. Kosong dan seterusnya gitu. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya, dan jangan berselisih. Maksudnya selisih saf-saf kalian. Sehingga hati kalian juga ikut berselisih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, tsumal ladzina yalunahum tsumal ladzina yalunahum. Ya. Hendaklah yang tepat di belakangku orang dewasa yang memiliki kesabaran dan keteguhan. Nah, ini juga kaedah-kaedah untuk kita nanti orang yang berada di belakang imam. Ini kok dalam fikih itu orang yang di belakang imam itu juga harus yang orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan imamnya. Misalkan imamnya hafid Quran, maka yang di belakang juga idealnya hafid Quran. Ya, imamnya ini ahli kiroat atau imamnya ini mungkin ahli ilmu dan seterusnya, alim, maka yang di belakang juga harus alim. Seperti itu, sama kualitas orang yang di belakang. Ya, di belakang imam tepat itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaklah yang tepat di belakangmu orang dewasa yang memiliki kesabaran dan keteguhan, orang yang sudah berakal di antara kalian. Jangan anak kecil ditaruh tepat di belakangnya imam. Katakanlah saja nanti imamnya batal, siapa yang akan menggantikan? Tidak mungkin anak kecil itu kan. Kalau orang lain yang mungkin tidak tepat di belakang, melangkahnya agak jauh nanti untuk menjadi imam, menggantikan imam itu, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya yang mengenai tema kita hari ini, yaitu keutamaan syaf pertama serta keutamaan menyempurnakan syaf sholat. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Fatholis, kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Daud, maaf bisa dijauhkan sebentar radionya, soalnya agak ini distorsi.
2: Oh iya, ketemu dekat dengan Mbak.
1: Iya, oke, baik. Silakan Pak Daud.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaanku begini ya, Pak Ustaz. Kadang Pak Imam juga, Imam yang memimpin sahabat itu kan tidak mudah. Mesti ada sebagai pemimpin salat itu kan banyak yang dia paham ya. Kalau memimpin salat itu, sebelum memimpin salat itu disunahkan menoleh ke belakang dulu ya Pak Ustaz, agar makmum itu merapatkan salat safnya itu ya. Tapi kadang Pak Imam juga ini kalau salat Jumat, apalagi salat tarawih di bulan Ramadan itu begitu, yang 8 bulan itu bolong-bolong safnya Pak Ustaz. Tapi Pak Imam langsung tancap gas juga, Allah, ini kan gak sah kita punya salat kalau safnya bolong-bolong Pak Ustaz. Bagaimana ini, perlu apa, perlu adakan diberikan pelatihan-pelatihan lagi Imam ini dari Majelis Dewan Masjid Indonesia ini Pak Ustaz ya. Dan kedua pertanyaan Pak Ustaz, aku lihat berapa masjid itu mimbar ini Pak Ustaz untuk dipakai khutbah salat Jumat itu letaknya berada di belakang Pak Imam ya, sampai saat pertama dan kedua itu putus ini Pak Ustaz, mungkin boleh kan letak saat itu kan yang diutamakan salat itu yang pertama saat pertama, tapi ada mimbar ini dan kemudian itu saya lihat ada berapa masjid itu di mengutamakan penyandang disabilitas, orang tua kan di sebelah kiri itu disediakan kursi juga untuk mereka salat yang sulit untuk ruku ini, yang orang tua kenapa itu boleh di saat pertama disediakan kursi juga Pak Ustaz. Ada bagian Pak Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada penelpon di WhatsApp dari Pak Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adnan, monggo.
3: Begini Pak Ustaz ya, saya ini di luar, maksudnya di luar tema ini, cuman ini sangat krusial ini kan, terutama untuk daerah Kaltim dan secara umum, secara khususnya daerah Samarinda maupun daerah Kutar. Begini Pak Ustaz, ibadah terpanjang itu adalah ikatan pernikahan kan, artinya masih menjalin ikatan perkawin apa, pernikahan itulah ibadah yang terpanjang. Itu kan sudah keberadaannya kan sudah sangat absolut. Cuma keberadaan nikah ini kan Pak Ustadz kan ikan bisa terputus hanya dengan masalah ekonomi. Nah konteksnya kita nih, ekonomi ini kan ini sangat krusial, sangat rentan. Begini Pak Ustadz ya, ini kan sudah banyak ini kan tambang batubara ini sudah banyak pemutusan hubungan kerja. Artinya mereka itu kan menjadi istilahnya non-job atau mereka itu pengangguran, otomatis kan tidak ada pendapatan keuangan untuk membina rumah tangga. Nah disinilah banyak Pak Ustadz lah, sang istri tadi ini kurang dapat menahan diri, entah itu bagaimana, atau dia mempunyai hak, atau dia mempunyai hak hakiki kah dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah disinilah Pak Ustadz lah, apa artinya kerentanan ekon, apa masalah rumah tangga, ikatan perkawinan ini bisa terputus hanya masalah ekonomi. Begini Pak Ustadz ya, saya juga ada nih satu orang cucu saya ini, mereka kan sudah tercerai-berai kan hanya karena masalah faktor ekonomi, di mana dulu cucu saya ini bekerja di tambang. Nah saya sebagai kakek atau kaiknya ini kan sering saya memberikan nasihat, memberikan wejangan, bahkan saya ajak kerja, cuma kan penghasilan jauh di luar daripada tambang. Jadi Maksud saya nih Pak Ustadz lah, adakah para da'i-da'i gini nam, artinya memberikan solusi kan dalam arti ibadah terpanjang, artinya tetap menjalin ikatan dalam dalam pernikahan itu tadi. Artinya jangan sampai mereka ini tercerai-berai hanya masalah ekonomi. Kan memang faktor ekonomi kan istilahnya suatu saat kan sang suami tadi ini bisa kemana nanti dia mencari kan. Nah cuma istri tadi ini kan dia terpengaruh ego, terpengaruh ego istilahnya tuh dalam konteks kita itu kan mungkin ada lebih pengaruh luas, dimana iblis tadi itu kan tugas utamanya dia kan akan mencerai-beraikan suami istri tadi. Nah jadi kita ini mohon untuk para ustaz, para dai dapat memberikan dapat memberikan pemaparan atau solusi terbaik bagi kehidupan dalam ikatan pernikahan itu tadi. Kita jawab.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arun atas pertanyaannya. Dan ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk di chat WhatsApp Pak Ustadz dari Pak Mustamar di Bontang yang bertanya, pada zaman Nabi untuk meluruskan syaf salat menggunakan pedang, apa ada hadisnya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, mungkin kita dapat mengawali jawabannya dulu dari pertanyaan Pak Daud tadi ya. Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Daud juga mengenai kadang imam ini tentu sebelum memimpin sholat itu harusnya menggunakan syaf ya, tapi kadang syafnya masih bolong-bolong tetapi tetap diteruskan sholatnya seperti itu. Nah lalu yang kedua mengenai mimbar yang biasa dipakai khutbah itu tempatnya berada di belakang imam, jadi saf pertama dan keduanya terputus, dan juga terkadang ada penyediaan kursi untuk para orang tua dan juga mungkin penyandang disabilitas yang ditaruh di syaf pertama seperti itu. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya terlebih dahulu.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar plus satu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini menjadi tugas kita para dai juga sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat kita. Ya, barangkali bagi kita para dai ini hal-hal pertama yang mendasar yang perlu disampaikan saat mungkin mengisi kultum, tausiah, ceramah dan lain sebagainya yang perlu disinggung ini bab-bab yang juga mendasar ini ya. Ya, terkadang kita sudah berbicara bab-bab yang tinggi tetapi bab-bab yang paling mendasar yang seperti ini terkadang terlewat oleh kita gitu. Jadi memang perlu diedukasi masyarakat kita ini terkait dengan saf ya, diantaranya gitu kan, kemudian sholat dengan khusyuk, gerakan-gerakan sholat gitu kan. Biasa kok dalam fikih itu kan pelajaran pertama yang kita kenal nanti bab tentang al-ma gitu kan, air. Jadi ada air mutlak, ada air musta'mal. Setelah itu nanti kita mengenal ada tayamum, baru mempelajari bab tentang niat, sholat dan seterusnya gitu. Ini juga bab fikih ini perlu dikuatkan juga nanti ya. Tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan dari Pak ini tadi yang di Pontang itu ya. Apakah ada dalil yang menggunakan pedang itu? Luruskan gitu kan. Ya. Nah, ini juga menjadi PR kita para dai nanti ya. Hendaklah ketika kita akan sholat untuk menjadi imam ya, sholat kemudian ya kita sempatkan sejenak untuk melihat ke belakang sambil mengatakan sufu pakum fa inna taswita safi min amami sholat, luruskan dan rapatkan safnya, kita lihat kalau ada yang kosong minta yang di belakang itu untuk maju dan seterusnya seperti itu. Dulu itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah kebetulan dulu di zaman dulu ya para sahabat Rasulullah juga ketika sholat itu bawa pedang. Memang di masa itu memang masa-masanya ya biasanya kadang ada kalanya mereka berperang dan seterusnya gitu kan, kemana-mana bawa pedang itu karena untuk menjaga keamanan dan seterusnya. Sementara sekarang kan tidak mungkin kan, sehingga terkadang ya, sholat dulu juga menggunakan sendal karena tidak ada lantai sebagaimana lantai sekarang. Kalau lantai sekarang kan menggunakan marmer, hambal, nggak mungkin pakai sendal. Dulu sholat pakai sendal karena Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lainnya di masa itu kan hanya pasir begitu saja. Ada kalanya mereka menenteng busur di belakang, ada kalanya mereka menenteng pedang ketika sholat. Nah itu hal yang biasa di zaman itu memang zamannya ya. Ada kalanya mereka di tengah-tengah peperangan mereka sholat dan seterusnya secara bergantian. Ya itu namanya sholat khauf, nanti kita belajar sholat itu kan ada namanya sholat khauf, ya, di tengah berkecamuknya perang, bergantian mereka berjaga dan seterusnya. Nah, untuk meluruskan sab pedekalnya, karena Nabi memang megang pedang, ya gini, ya merapikan, ya maksudnya suruh meluruskan gitu, ya. Bukan berarti sekarang kemudian kita cari pisau, cari parang, kemudian ikut Nabi kita. Tidak, karena bukan zamannya kita. Di zaman itu ya kemana-mana sahabat dan Rasulullah membawa pedang memang, ya seperti itu. Nah, ada kalanya kita juga harus seperti itu. Maksudnya adalah ketika menjadi imam, ya sempatkan sejenak untuk menoleh ke belakang, luruskan saf, isi saf-saf yang kosong, mengingatkan para jamaah seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, ya seandainya safnya kosong, ya renggang, dengan kata lain tidak rapat dan seterusnya, apakah mempengaruhi sah tidaknya salat? Tidak, tetap sah. Hanya saja itu tadi yang saya katakan di awal, kita tidak menitibak, tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi di masa itu ketika hendak sholat maka beliau betul-betul memantau, luruskan safnya. Ya, bahkan ada dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi berjalan itu di depan saf para sahabat, meminta mereka untuk lurus, mengisi saf yang kosong dan seterusnya. Nah, ya kita sempatkan sejenak lah para imam itu untuk tadi, ya, mengikuti. Ini bagian dari sunnah ini. Ini sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sempatkan sejenak untuk tadi, ya, so sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamam sholat. Nah, ini menyempatkan untuk itu, ya, ya, menjadi bagian dari menjalankan dan mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita akuin oleh banyak tinggalkan, ada langsung saja imam itu maju langsung takbiratul ihram Allahu akbar tanpa mau melihat dulu saf kanan kirinya, belakangnya itu di kanan dan kiri dan seterusnya, ya. Kemudian tadi apa namanya mimbar gitu ya, karena mimbar diletakkan di belakang imam ya tepat sehingga terputus ini. Sebenarnya kalau imam ya dengan makmum ya, misalkan imamnya agak jauh gitu kan ya, terhalangnya oleh mimbar, atau mungkin mimbar berada di samping dia agak maju imamnya, makmumnya di belakang agak jauh, tidak masalah asal tidak putus antara makmum ini gitu ya, nanti seperti. Tapi idealnya memang tidak terlalu jauh antara imam dengan makmum ini nanti di belakang itu ya, seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Adnan ya terkait dengan pernikahan ini memang agak menyimpan dari apa yang kita bahas dari pagi tadi mengenai sabnya sholat. Ya, ini juga mungkin bagian dari PR kita para dai ini untuk mengingatkan. Ya, akhir-akhir ini mungkin ekonomi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negara kita juga, ekonomi negara kita sedang diuji saat ini dan seterusnya. Ya, banyak PHK dan seterusnya, enggak usah jauh-jauh ya, kita yang tinggal di Kalimantan. Ya, banyak sektor itu yang bergantung kepada misalkan tambang, pertambangan dan seterusnya. Banyak juga orang yang bekerja di sektor tersebut ya, kemudian harus dirumahkan dan seterusnya. Ini berpengaruh, ini juga menjadi PR edukasi kita para dai sebenarnya, yang harus kita pahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan rezeki itu selalu terkait dan terhubung dengan ketaatan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda la yudniba dzamba ayyukhramu alaihi rizquhu yiyalahu. Ya, sungguhnya ya rizki seorang hamba yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi rizki kita dikat bin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin au sa'idun dalam hadis itu dikatakan. Tempat yang Allah tetapkan ketika ruh itu ditiupkan di hari ke-120 ya oleh malaikat dengan izin Allah, malaikat meniupkan ruh ke dalam jasad seorang janin itu. Kemudian setelah itu ditetapkan 4 hal. Yang pertama rizkinya. Rizki nanti macam-macam. Ada rizki finansial, rizki anak, rizki jodoh dan seterusnya. Ikat bin rizkihi, wa ajalihi, ajalnya juga sudah ditetapkan berapa tahun dia hidup di dunia. Wa amalihi, segala perbuatannya juga sudah ditentukan. Wa sakin au sa'idun, segala hal yang akan menimpanya, bahagia maupun susahnya. Dia itu sudah ditetapkan oleh Allah 4 hal ini, termasuk rizki. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rizki itu bisa terhalangi, yang sudah ditetapkan tertulis di Lauhul Mahfudz bisa terhalangi tidak turun. Kenapa? Karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan kita kemudian mengatakan ini kalau enggak ditambang hancur ekonomi kita. Jangan katakan itu. bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun bentuknya datangnya dari Allah. Ya. Ya, sedikit tapi barokah itu terkadang bisa menimbulkan kebahagiaan dan kebaikan. Kalau rumah tangga itu dibina hanya dengan ekonomi, nah ini yang harus kita edukasi nih ya. Kalau rumah tangga itu hanya dibina dengan ekonomi, kalau ekonomi, kalau gaji saya nggak sekian, rumah tangga saya akan hancur. Ini banyak mindset orang sekarang seperti itu, ya, materialistis. Kalau gaji saya tidak sekian, saya tidak punya penghasilan sekian, rumah tangga saya akan rusak ini. Ya, saya tidak akan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ya, bukan seperti itu cara berpikirnya. Tapi yang harus kita bangun adalah rasa syukur kita, menguatkan ibadah kita dan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu sebagai penguat keimanan kita, ujian ekonomi dan seterusnya, ya, kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar. Adapun nanti hasilnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berapapun banyaknya, ya, kalau kita bersyukur dan kemudian kita memahami bahwa itu adalah rezeki yang menimbulkan dan akan kebahagiaan luar biasa, kebahagiaan itu Allah yang mendatangkan, kebahagiaan itu Allah yang mendatangkan. Ikhtiar kita yang kuat, ikhtiar itu harus dengan ikhtiar ibadah, bersyukur.
4: Ini yang harus kita kuatkan.
0: Ini juga kuatkan untuk kita edukasi.
4: Kenapa kemudian banyak perceraian?
0: Kenapa banyak hancur rumah tangganya dibangun dengan
4: rumah tangganya dibangun dengan
0: sisi ekonomi secara utuh.
4: Sisi ekonomi
0: bukan sisi agama,
4: bukan sisi agama, agama
0: bukan sisi pemahaman agama dan seterusnya.
4: Ada kalanya dia
0: ketika dia
4: aspek
0: terpenuhi lainnya,
4: nggak punya mobil,
0: yang lainnya
4: nggak punya mobil,
0: motor dia nggak punya kulkas dan seterusnya, karena imannya lemah, dia tidak bersyukur dengan apa yang mungkin banyak orang yang lebih susah dari dia, tapi dia melihatnya selalu ke atas.
4: Ini tidak ada
0: juga tidak dibarengi dengan nilai
4: juga tidak dibarengi dengan nilai ibadah. Situasi generasi yang dengan generasi yang ini berbeda-beda, gitu kan.
0: Begitu juga ketika kita
4: menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi yang sama-sama yang memiliki masa-masa yang berbeda kita,
0: tentu yang harus kita
4: tentu yang harus kita sekarang
0: lakukan sekarang
4: secara edukatif.
0: Pendekatan secara edukatif.
4: Kalau saya biasanya mengisi anak,
0: saya biasanya mengisi anak
4: menggunakan ini
0: selain menggunakan
4: slide gitu ya,
0: menggunakan slide yang agar
4: slide yang anak sekarang bilang
0: gitu anak sekarang yang bilang gitu kan
4: enak
0: yang
4: mereka agak, kan
0: kita buat
4: enak
0: simulasi,
4: mereka ini kan kita buat simulasi
0: slide
4: ya, video-video slide, pendek
0: ya, video-video
4: yang bisa
0: pendek
4: mereka
0: yang bisa masukkan
4: sholat
0: mereka.
4: Itu apa tentang sholat
0: bagaimana
4: itu apa
0: sholat itu bisa sempurna
4: bagaimana sholat itu bisa sempurna
0: kemudian apa
4: kemudian kita apa dapatkan
0: kalau kita sholat dengan sempurna
4: dan seterusnya
0: lurusan
4: dan main-main
0: kenapa harus main-main
4: kita sholat harus main-main
0: karena kita sholat
4: malaikat
0: nanti dibersamai malaikat
4: buat video-video simulasi
0: buat video-video simulasi
4: setelah itu
0: yang kedua
4: guru mencontohkan,
0: tidak bisa anak sekarang itu hanya
4: tidak bisa anak sekarang itu hanya
0: dipetak,
4: dimarahi gurunya, dia lapor, orang tuanya menuntut ke sekolah.
0: Lemahnya generasi sekarang itu, kita mencontohkan.
4: Yang kedua kita mencontohkan nanti
0: memberikan pemahaman yang mereka bisa masuk ke dalam ruang akal, baru kemudian kita mencontohkan, mengedukasi dengan mereka.
4: Cara sholat yang benar seperti ini,
0: sholat yang benar itu seperti ini
4: dan seterusnya.
0: Nah setelah itu
4: seterusnya,
0: nah setelah sisi
4: baru
0: pengawasan,
4: ada sisi
0: pengawasan
4: pendampingan dan seterusnya.
0: Allah alam bisop.
4: Ini teknik berdakwah saja.
0: Allah alam bisop.
4: Yang menghadapi
0: ini teknik generasi yang lainnya.
4: Yang menghadapi generasi-generasi yang
0: ya tentu berbeda cara.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan baik, terima kasih kita sudah banyak Ustaz atas jawabannya dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian mutiara pagi hari ini. Silakan puasa untuk doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini yaitu keutamaan syah pertama serta keutamaan menyempurnakan syah sholat.
0: Silakan puasa. Allah Subhanahu wa taala kita berada di pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita berada di pojokan ini mudah-mudahan kita mutiara pagi pada
4: yang kami sampaikan tadi
0: mudah-mudahan dengan
4: apa yang kami sampaikan tadi
0: kita solihin
4: dengan masa pertama dari
0: lanjutan kita
4: berikan solihin
0: salat ini pertama
4: serta keutamaan
0: bagian yang menyempurnakan
4: salat ini menjadi
0: bagian yang menguatkan
4: nafas sebagaimana
0: tidur ini bagian dari penyempurna ibadah
4: utama sebagaimana
0: tidur ini bagian dari
4: penyempurna ibadah
0: utama kita
4: dalam hadis Nabi mengatakan
0: ya min salat wal
4: ma yuhasabu
0: bihi Allah akan
4: melanjutkan
0: min salat di akhirat
4: itu kelak yang pertama kali Allah akan
0: bukan yang lain
4: dan hisab di akhirat
0: itu ya salat kita
4: di salat kita
0: bukan yang lainnya
4: maka bisa dipahami di sini
0: bahwa yang lain tapi salat itu
4: jadi tumpuan
0: maka bisa dipahami di sini bahwa kita
4: jadikan itu menjadi tumpuan
0: bagian dari tumpuan
4: yang akan kita
0: setidaknya juga
4: surganya Allah
0: dasar kita kelala
4: masuk tidaknya juga
0: surganya Allah Subhanahu wa taala
4: kepada kita
0: ya
4: salat itu
0: tidaknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita
4: kaidah yang benar
0: salat itu
4: tidaknya
0: tata caranya
4: kaidah yang benar
0: kekhusyuannya
4: tata caranya
0: agar kita mendapatkan
4: kekhusyuannya
0: poinnya
4: lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala
0: mendapatkan
4: ya poinnya
0: kita lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala
4: kita awal dengan baca
0: Alkitab
4: mari kita tetap
0: dengan bersama-sama
4: berdoa kita awal dengan baca Alkitab
0: Alhamdulillahi
5: rabbil alamin. 103,3 FM RRI Sumbawa.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Sendawar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan Mutiara Pagi, Dialog Agama Islam. Baik pendengar, untuk pendengar semua dapat mengikuti kembali program Mutiara Pagi khususnya untuk umat Islam di setiap harinya pukul 5 lewat 30 menit. Pendengar Pro 1 RRI Sendawar di mana-mana berada, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami. Saya Edi akan hadirkan selanjutnya program acara Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali saya diberkesempatan kembali menemani pendengar dan menyapa pendengar semua di pagi hari ini. Ya, hari ini pendengar di bulan Agustus sudah memasuki tanggal 10 Agustus. Kami berharap semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa. Demikian pula dengan pendengar. Ya, baik pendengar, senang untuk pagi ini 10 Agustus ada beberapa peristiwa bersejarah yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya mendengar, ya seperti tanggal-tanggal sebelumnya, di tanggal 10 Agustus ini juga mencatat sejumlah peristiwa penting. Di antaranya adalah pasukan Portugis menyerang Malaka, mendengar. Ya, kejadian ini terjadi pada 10 Agustus tahun 1511. Dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso menyerang Malaka. Sultan Malaka melarikan diri ke Riau. Sultan Mahmud Shah memerintah Malaka sampai tahun 1511. Saat ibu kota kerajaan tersebut diserang pasukan Portugal di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Serangan dimulai pada 10 Agustus 1511. Dan pada 24 Agustus 1511, Malaka jatuh kepada Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, di antara dua benua dan dua samudra. Supaya ada lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan 1.000 rupiah? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Masih di Sendawar Pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, pendengar ya, di tanggal 10 Agustus pendengar. Peristiwa berikutnya, peresmian jalur kereta api pertama di Indonesia pendengar. Ya, menjadi tanggal penting bagi dunia perkereta apian di Indonesia. Pasalnya pada tanggal itu, tepatnya tahun 1867, jalur kereta api pertama di Indonesia diresmikan ya. Jalur kereta api itu yakni Semarang Tanggung ya, Semarang hingga Tanggung adalah jalur kereta api pertama di Indonesia dengan panjang kurang lebih 25 km menghubungkan stasiun Semarang Nis dan stasiun Tanggung. Jalur kereta api ini berada di daerah operasi 4 Semarang. Jalur kereta api ini saat ini masih aktif dengan pengecualian stasiun Semarang yang ditutup pada tahun 1904. Dan konon katanya stasiun Semarang merupakan ibu dari semua stasiun yang ada di Indonesia. Dibangun pada tahun 1864 dan diresmikan 3 tahun kemudian, stasiun ini dikelola oleh NISM atau Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Ya, peresmian ini bertepatan dengan dibukanya jalur pertama kereta api Indonesia, yakni jalur Semarang Tanggung sejauh 25 km yang melalui halte Alas Tua dan Brumbong. Walau begitu, informasi bahwa stasiun ini adalah stasiun pertama di Indonesia masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat. Ya, pendengar, berikutnya ada peristiwa Jepang mulai menyerah kepada Sekutu. Dua peristiwa bom atom pasukan Sekutu ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dalam kurun waktu berdekatan tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 benar-benar memukul negeri matahari terbit. Pada 10 Agustus 1945 mendengar menyusul serangan bom atom yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut, Jepang akhirnya mengumumkan penyerahan diri kepada Sekutu dalam Perang Dunia II. Jepang bersedia menyerah kepada Sekutu dengan syarat Hirohito tak dikulingkan dari tahtanya sebagai Kaisar Jepang.

0: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya, stop bully.
2: Satu RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengan Anda dan dapat dimonitor melalui audio streaming RRI Digital, pendengar. Bagi Anda yang mungkin belum mendownload audio atau aplikasi RRI Digital, bisa mendownloadnya terlebih dahulu lewat aplikasi Play Store di HP smartphone Anda. Baik pendengar, inilah RRI Sendawar masih di program Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, mendengar 10 Agustus ya, bersama Saidi. Peristiwa berikutnya, mendengar, aktor Hollywood bernama Antonio Banderas lahir. Ya, tanggal 10 Agustus, tepatnya 1960, Jose Antonio Dominguez Bandera lahir di Malaga, Spanyol. Kini ia dikenal luas

Desa Soeharto. Pada 1973, rencana induk untuk memulihkan Borobudur dibuat. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam satu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Pondasi diperkukuh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen. Pendengar, ya pendengar, demikian beberapa informasi mengenai catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 10 Agustus. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita pagi ini. Tetap bersama kami pendengar, saya masih terus temani pendengar di pagi ini hingga nanti pukul 9.

0: 10 Agustus 2026.
1: Itu ada aja di toko-toko itu, cuman harganya mahal. Yang penting barangnya ada. Ini sudah persis di waktu normal 650, persis yang 25 kilo.
2: Satu etomidit itu bisa 4-6 juta. Maka tentu mereka akan berpikir nanti 1000 kali, karena kita sudah ada beberapa contoh kasus yang kita ungkap dan kita tangkap.
0: Inilah berita pagi selengkapnya.

0: Pengawasan kini menyasar jalur distribusi mulai dari distributor hingga toko penjual vape di Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
1: Peredaran zat anestesi atau etomidet yang ditemukan dalam liquid vape atau pod membuat Polda Kalimantan Timur memperluas pengawasan. Polisi kini tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga memantau jalur distribusi. Direktur Research Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu mengatakan, pengawasan diperketat setelah pihaknya menemukan peningkatan peredaran etomidet dalam 6 bulan terakhir. Karena itu pihaknya akan mendata sejumlah distributor, subdistributor, hingga toko yang menjual vape serta pot di Kalimantan Timur. Para pemilik usaha itu nantinya akan diberikan pemahaman mengenai bahaya etomidet serta diminta ikut mencegah peredarannya.
2: Tujuannya adalah kita ingin mengedukasi mereka dan kemudian kita akan mengajak mereka untuk concern, ya. Bukan hanya mereka berpikir dari sisi bisnis, ya, tapi sebenarnya pada saat mereka mau mencoba-coba untuk memainkan bisnis mereka untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda, karena kan kita tahu harga satu etomidet itu bisa 4-6 juta, maka tentu mereka akan berpikir nanti 1000 kali, karena kita sudah ada beberapa contoh kasus yang kita ungkap dan kita tangkap.
1: Adapun dari beberapa pengungkapan kasus, polisi menemukan etomidet yang beredar di Kaltim rupanya berasal dari luar daerah, yaitu Jakarta dan Sumatera Utara. Untuk mempersempit jalur masuk tersebut, Ditres Narkoba Polda Kaltim menggandeng Bea Cukai untuk melakukan pengawasan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan jasa pengiriman yang diduga digunakan untuk mengirim etomidet ke Kalimantan Timur.
2: Karena kenapa? Karena modus yang kita jumpai, pengiriman barang ini kebanyakan lewat jalur JNE, JNT, ataupun Tiki. Oleh karena itulah, kemarin kita sudah membuat undangan kepada JNE, JNT, dan juga Tiki.
1: Tak hanya mengawasi jalur distribusi, Polda Kaltim juga menyasar tempat hiburan malam di Samarinda dan Balikpapan untuk diberikan edukasi terkait peredaran etomidet. Di sisi lain, polisi juga mulai memperkuat pencegahan di kalangan generasi muda. Romi menuturkan, edukasi mengenai bahaya etomidet telah dilakukan selama 2 bulan terakhir dengan menyambangi SMP dan SMA di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Sela Diva melaporkan.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN rekomendasikan teknologi hujan buatan untuk mitigasi kekeringan di ibu kota Nusantara. Berikut laporannya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
4: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, otoritas IKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan, OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
5: Secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN, termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
3: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Musim kemarau menghambat pasokan logistik dan picu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Mahulu. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Musim kemarau di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur berdampak pada kelangkaan dan tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di wilayah hulu Sungai Mahakam. Kondisi tersebut terjadi karena akses transportasi air menuju kawasan pemukiman terkendala akibat pendangkalan akses sungai yang menjadi media mobilitas utama warga di kawasan perbatasan Kaltim tersebut. Camat Long Apari, Petrus Ngo mengatakan, kemarau membuat berbagai moda transportasi sungai tidak dapat bergerak secara optimal untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kondisi itu menyebabkan distribusi barang dari wilayah hilir menuju Long Apari menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurutnya, sejumlah kebutuhan pokok masih tersedia di toko-toko, namun harganya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Pasokan harus dilakukan dengan cara penjemputan menggunakan perahu-perahu berukuran kecil secara bertahap dari beberapa titik wilayah yang masih dapat dijangkau melalui jalur sungai. Keterbatasan distribusi tersebut terus berdampak pada harga beras yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Saat ini, harga beras premium di wilayah Long Apari telah mencapai sekitar Rp850.000 untuk kemasan 25 kg.
7: Nah, jadi mati kutu, kami di sini tidak bisa bergerak cepat, tidak jalan, longbut tidak jalan, stok masih ada. Nah, karena toko-toko itu kan mereka input pakai mobil. Jadi, bilang turun di Long Rondo, nah toko-toko itu pergi jemput barang itu pakai mesin cas atau titik. Nah, cuma itulah harganya pasti mahal. Stok itu ada aja di toko-toko itu, cuman harganya mahal. Yang penting barangnya ada. Ini sudah persak di waktu normal 650, persak yang 25 kilo. Nah sekarang saya pantau di toko-toko itu sudah naik menjadi 850 persak yang 25 kilo.
6: Selain beras, kebutuhan energi masyarakat juga mengalami kenaikan. Berdasarkan laporan warga setempat, gas LPG bersubsidi tabung 3 kg atau gas melon telah mencapai lebih dari Rp100.000 per tabung. Sedangkan harga Pertalite eceran meningkat sekitar Rp35.000 per liter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemarau tidak hanya berdampak terhadap aktivitas transportasi sungai, tetapi juga mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah provinsi dan pusat serta pihak terkait lainnya didorong untuk terus dapat memperhatikan kelancaran distribusi pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi Sungai Mahakam mengalami pendangkalan. Hal ini juga dampak dari tidak adanya akses jalan darat menuju kawasan tersebut, sehingga mobilitas perekonomian menjadi terhambat. Diharapkan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan para jalan nasional untuk segera merealisasikan pembangunan akses tersebut agar warga di kawasan perbatasan Kaltim tidak lagi mengalami kesulitan dalam aspek distribusi barang logistik secara menyeluruh. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Pemprov Kaltim pastikan aspirasi legislatif 2027 tidak dipangkas, melainkan disesuaikan dengan prioritas. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan aspirasi legislatif tidak dipangkas, tetapi disesuaikan dengan prioritas pembangunan pada Rancangan Pembangunan Daerah tahun 2027. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni kepada RRI mengatakan, seluruh usulan bakal diverifikasi oleh Bapeda agar sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada visi misi gubernur dan wakil gubernur, yang menurutnya aspirasi legislatif merupakan bagian untuk memperkaya dan melengkapi rencana kerja pemerintah daerah.
9: Menyesuaikan dengan program prioritas pembangunan. Jadi prioritas pembangunan daerah PD 2027 nanti apa? Nah, disesuaikan ke sana. Karena daerah PD ada 4 tuh. Ya, jadi bukan masalah mau, karena memang program prioritasnya begitu. Sudah dirambah oleh KPD, sudah kita sampaikan juga. Dilakukan kita lakukan sesuai dengan Permendagri. Jadi sekali lagi, Permendagri itu mengamanatkan aspirasi itu disampaikan untuk memperkaya, melengkapi rencana kerja pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah lewat Bapeda melakukan verifikasi bahwa usulan itu sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
8: Menurut Sekda, penyesuaian dilakukan agar program yang diakomodasi benar-benar relevan dengan keperluan masyarakat, sekaligus mendukung target pembangunan Kalimantan Timur ke depan. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Saat ini sebanyak 34 unit koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
11: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
10: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
12: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
10: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda membagikan 5.000 bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat pada Minggu 9 Agustus 2026. Berikut laporannya.
13: Pemerintah Kota Samarinda membagikan 5.000 bendera merah putih gratis kepada masyarakat sebagai bagian untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian dilakukan pada Minggu 9 Agustus 2026 dipusatkan di Gor Segiri Samarinda serta disalurkan ke seluruh kecamatan di Kota Tepian. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Samarinda, Yosua Laden, mengatakan pembagian bendera ini merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat agar memasang bendera di rumahnya masing-masing.
14: Jadi seperti sampaikan oleh Pak, 5.000. Hari ini kita membagikan 300 yang nantinya akan disebar, sisanya akan dibagi di sebar. Jadi ada bendera yang ukuran rumah tangga dan juga ada kecil-kecil yang ditempel di mobil. Seperti tahun lalu permintaan dari warga,
15: TKP.
14: Banyak yang meminta yang ukuran kecil tadi, pakai bendera juga sediakan. Lebih variasi.
13: Selain bendera berukuran rumah tangga, Kesbangpol juga membagikan bendera berukuran kecil yang dapat dipasang pada kendaraan. Menurut Yosua, bendera kecil tersebut disediakan karena banyak masyarakat yang meminta atribut merah putih untuk dipasang pada kaca kendaraan bermotor. Pembagian bendera ini diharapkan semakin menghidupkan suasana kemerdekaan, sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan pada tahun 1945. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Rumah Ulin Arya Samarinda mengembangkan klinik hewan untuk mendukung kesehatan dan proses perkembangbiakan puluhan jenis satwa yang dikelola di kawasan wisata tersebut. Kita simak laporan selengkapnya.
16: Rumah Ulin Arya Samarinda terus mengembangkan pengelolaan satwa dengan menghadirkan fasilitas klinik hewan atau animal clinic. Kehadiran klinik ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perawatan sekaligus menjaga kesehatan berbagai jenis satwa yang berada di kawasan tersebut. Marketing Rumah Ulin Arya Nufida atau yang akrab dipanggil Vivi mengatakan, klinik hewan disiapkan tidak hanya untuk merawat satwa koleksi Rumah Ulin Arya. Kedepan, fasilitas tersebut juga berpeluang dimanfaatkan masyarakat sekitar yang membutuhkan layanan kesehatan hewan.
17: Dan kebetulan kita ini lagi buka dari Rumah Ulin kan klinik, animal clinic gitu. Jadi ada sendiri supaya bisa merawat satwa-satwa dan menyediakan dokternya juga. Mungkin di sekitar sini juga ada satwa yang istilahnya jauh kalau mau keluar cari puskeswannya. Jadi bisa kasih.
16: Perawat hewan Animal Clinic Rumah Ulin Arya Widodo menjelaskan, sejumlah satwa membutuhkan perawatan khusus. Salah satunya anakan burung yang sudah tidak mendapatkan asupan makanan dari induknya, sehingga harus diberi makan dan dirawat secara langsung oleh keeper.
18: Kebutuhan khususnya, karena kan dia butuh perawatan kayak si makannya kan udah gak sama induknya, jadi harus sama keeper sama orang. Dia diloloh, kita kasih makan. Ini anakan usia 5 bulan, yang sebelah sini ini ada juga yang di atas itu sama juga 5 bulan juga. Itu Baby Nuri Bayan, lokalnya Indonesia dari Maluku. Kalau yang ini punya Amerika.
19: Oh, ya. Ada.
18: Jadi kalau mereka ini nggak sembarang kita lepaskan. Dalam artian kalau dia mau dilepaskan pas kita mau ngasih makan aja. Jadi itu biar menjaga, biar dia itu bisa kembali atau FTM balik lagi ke kita, biar nggak jauh. Kalaupun lepas, balik lagi dipanggil.
16: Selain perawatan satwa, Rumah Ulin Arya juga mengembangkan proses perkembangbiakan kura-kura sulcata. Saat ini terdapat sekitar 60 butir telur kura-kura sulcata yang ditempatkan di dalam inkubator dengan masa inkubasi sekitar 3 bulan. Pengelola berharap keberadaan klinik hewan ini dapat memperkuat perawatan dan kesehatan satwa, sekaligus mendukung perkembangbiakan secara terkontrol. Dengan fasilitas tersebut, Rumah Ulin Arya tidak hanya menjadi destinasi rekreasi keluarga, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi dan pengelolaan satwa di Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Penyusunan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Mahakam Ulu tahun ini diminta dilakukan secara lebih cermat dengan menjadikan pengalaman pelaksanaan anggaran sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Mahulu Irawan Sanjaya menekankan seluruh tahapan penyusunan hingga pencairan anggaran harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kelengkapan administrasi menjadi salah satu syarat utama sebelum anggaran dapat direalisasikan. Irawan menyebut pengalaman sebelumnya perlu menjadi pembelajaran dalam penyusunan anggaran KONI tahun ini. Karena itu, setiap tahapan administrasi harus diperiksa dan dipastikan sesuai ketentuan hukum, sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asosiasi Futsal Kabupaten Paser memperketat proses seleksi atlet dengan menggunakan sistem promosi degradasi dalam persiapan menata pekan olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya dilaporkan oleh Randy.
20: Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser tengah mematangkan persiapan atletnya dalam menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal mulai digulirkan pada tanggal 14 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Sebagai tuan rumah, tentunya cabang olahraga futsal di bawah nahkoda Hendra Wahyudi menginginkan target realistis yakni menjadi juara, sehingga tidak heran seleksi ketat atlet dalam membentuk suatu tim yang ideal harus dilakukan. Salah satu untuk mengukur kemampuan atlet yang masih dalam tahap seleksi, yakni tim Porprov Paser ikut serta dalam guliran Paser Futsal Open Championship 2026 yang kini tengah berjalan di Gor Sadurengas dengan nama tim Hewah Paser. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Umum AFI Paser Wildan Hanif setelah mengumpulkan beberapa atlet dari tim-tim yang bertanding pada ajang kejuaraan sebelumnya.
2: Ini salah satu juga wadah untuk pemain Porprov yang telah melaksanakan seleksi kemarin. Hasil dari penjaringan Pasir Futsal League, kemudian pengerucutan dari 40 menjadi 20. Tapi dengan karena kuota terbatas, kuota yang ada di turnamen ini hanya 16. Jadi 16 inilah wadah untuk pemain yang akan turun di Pekan Olahraga Provinsi untuk menunjukkan hasil dari beberapa kali latihan yang langsung ditangani oleh pelatih kepala Coach Ashar Rahman.
21: Ashar Rahman.
2: Iya, dari Makassar.
21: Dari Makassar ya. Kedatangan ke sini ya.
2: Betul. Alhamdulillah sudah datang. Jadi ini juga kita mau lihat juga apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan, karena memang dari Coach Ashar masih melihat potensi-potensi lokal, karena yang memang dia tidak terpanggil itu tidak menutup kemungkinan masih bisa dipanggil lagi.
20: Di bawah asuhan Ashar Rahman, Wildan berharap kualitas pemain semakin baik dan bisa meracik komposisi tim yang ideal untuk memilih tim inti. Oleh karena itu, skuad Pasir ikut ambil bagian dalam guliran kejuaraan futsal terbuka di Kabupaten Pasir. Agar bisa menentukan nama-nama atlet yang masuk dalam skuad Pasir, maka pengurus menerapkan sistem promosi degradasi atau seleksi berjalan.
2: Melihat hasil latihan sejauh ini, tidak menutup kemungkinan itu masih akan dirombak lagi sesuai dengan kebutuhan pelatih.
21: Pokoknya ya, promosi degradasi lah ya, yang terbaik
2: ya,
21: bisa naik,
2: ya.
21: Yang misalnya sudah masuk, misalnya performanya menurun,
2: ya.
21: Bisa kemungkinan diganti sama
2: betul,
21: yang naik ini ya.
2: Betul.
20: Rencananya, AFI Pasir akan menentukan hasil seleksi berjalan dan menetapkan tim inti, yakni sebanyak 16 orang paling lambat pada akhir Agustus 2026 ini, karena akan memasukkan nama dalam data untuk bertanding di Porprov yang akan datang. Setelah tim ideal sudah dipastikan, maka setelah itu pengurus akan memprogramkan sparring atau eksibisi dengan tim-tim lokal di Kaltim atau dari Kalimantan Selatan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak Nasional di PAUD Insan Bestari Ibu Kota Nusantara mengajak anak-anak, orang tua, dan guru untuk belajar melalui dongeng yang syarat nilai persahabatan, kepedulian, dan pembentukan karakter. Selengkapnya simak laporan khusus bersama Andreas Trisno.
3: Tawariah anak-anak memenuhi ruangan belajar PAUD Insan Bestari di lantai dasar Rusun ASN 1 kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara Kamis pagi. Tidak ada suasana belajar yang kaku. Hari itu, puluhan anak larut dalam kisah persahabatan yang dibawakan Ketua Kampung Dongeng Etam Kalimantan Timur Fitri Susilowati. Dongeng menjadi cara sederhana mengenalkan nilai saling menolong, peduli, dan berani mengungkapkan perasaan. Yang menarik, orang tua ikut duduk bersama anak-anak, mendengarkan cerita, bermain, sekaligus belajar bagaimana menghadirkan momen berkualitas di rumah. Kepala PAUD Insan Bestari Ikan, Nurmei Fitriati, berharap Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi keluarga bahwa kebersamaan tidak harus rumit. Cukup meluangkan waktu untuk bercerita dan bermain bersama anak.
22: Selama ini kan kalau hari anak kadang terlewat begitu saja. Nah, harapannya nanti orang tua pun bisa mengetahui, oh ini hari anak, jadi mari kita buat hari-hari itu menjadi hari yang spesial. Tadi kan dongengnya bersama dengan orang tua juga mengikuti. Jadi harapannya ya nanti orang tua bisa lah di rumah itu mempraktikkan untuk sering bercerita bersama anaknya, menemani anaknya sambil bermain, seperti itu.
3: Mei berharap otorita IKN dapat menyediakan lebih banyak ruang terbuka, taman maupun arena bermain agar anak-anak memiliki kesempatan belajar langsung di alam terbuka.
22: Ini kan sekolah PAUD.

0: Insan Bestari Happy Liana mengatakan, sekolah yang baru dibuka pada 20 Juli 2026 itu kini telah menerima 32 murid berusia 2 hingga 4 tahun. Karena itu, peringatan Hari Anak dipilih sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak.
1: Intinya semuanya adalah untuk kebahagiaan anak gitu ya. Jadi kita bekerja sama dari pihak sekolah supaya nanti anak-anak ini berkembang secara optimal perkembangannya. Jadi butuh dukungan dari pihak sekolah dan juga orang tua di rumah.
0: Menurut Happy, tantangan membangun PAUD pertama di kawasan IKN tidak ringan. Selain masih terbatasnya akses di kawasan yang terus dibangun, sekolah juga harus meningkatkan kompetensi guru agar mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak, para pekerja, dan masyarakat di sekitar Nusantara.
1: Sekolah ini adalah juga kerjasama yang baik, hubungan dari yayasan dan juga otorita IKN.

0: kota merasa digurui.
1: Dongeng itu apa ya, wisata imajinasi bagi anak. Jadi kalau orang tua kembali mendongeng buat anak-anak, nampaknya satu hal yang apa ya, akan menjadi kenangan buat anak-anak di masa yang akan datang, karena nilai-nilai itu akan lebih gampang diterima saat diceritakan gitu ya.
0: Terpisah, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan kehadiran layanan pendidikan yang terintegrasi mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA

0: Pendengar RRI Sumatera dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan Warta Berita Pagi Kalimantan Timur. Baik pendengar, kami mohon maaf untuk Warta Pagi Kutai Barat di pagi ini belum dapat hadir ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, memasuki pukul 7.30 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan

0: 103,3 MHz RRI Sendawar, Pro 1 RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda. Saya di pendengar menginformasikan ke ruang dengar Anda mengenai perakiran cuaca Kabupaten Kutai Barat dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Baik, kami mulai pendengar informasi perakiran cuaca yang pertama untuk hari ini Senin 10 Agustus pendengar. Longiram diperkirakan hari ini cerah perawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muaralawa, Muarabahu, Cempang, Bongan. Penyinggahan hari ini juga diperkirakan perawan. Pentian Besar hari ini diperkirakan cerah. Ligang Bigung hari ini diperkirakan berawan, demikian pula dengan Nyuwatan, Silukure, Mukmanor Bulan. Cerah perawan. Tering hari ini diperkirakan cerah. Sekolah Darat hari ini diperkirakan cerah berawan.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat

0: kalian sudah lihat?
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Masih di program Sendawa Pagi ini, sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Selasa 11 Agustus. Longiram di hari Selasa diperkirakan berawan, Melak diperkirakan cerah, demikian pula dengan Barong, Tongkok, Dame, Moralawa cerah. Morapahu diperkirakan esok hari cerah berawan, Jembang cerah, Bungan cerah, Penyinggahan cerah, demikian pula dengan Bentian Besar cerah. Ligang Bigung di hari Selasa diperkirakan berawan, Nyuatan cerah, Silungore cerah, Mukmanur bulan cerah. Tering hari Selasa diperkirakan berawan, Sekolak Darat cerah. Perakiran cuaca untuk hari Rabu 12 Agustus berdekat Longiram diperkirakan hari Rabu berawan, Muara Meskami, Melak diperkirakan cerah, Barong Tongkok di hari Rabu cerah, Dame cerah, Muara Lawa cerah. Muara Pahu hari Rabu diperkirakan berawan, demikian pula dengan Jempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Linggang Bigung, dan Nyuatan berawan. Siluk Mure di hari Rabu juga diperkirakan berawan, demikian pula dengan Mukmanur Bulan. Tering diperkirakan hari Rabu cerah, demikian pula dengan Sekolak Darat cerah.

0: dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Masih di 103,3 MHz RRI Sendawara. Pagi ini saya Edi masih temani pendengar, khususnya dalam program acara Sendawara pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Terakhir pendengar, kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca masih dikutip dari BMKG Kalimantan Timur untuk selanjutnya Kamis di 13 Agustus. Longiram di hari Kamis diperkirakan cerah, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu, cerah. Cempang di hari Kamis diperkirakan cerah berawan, demikian pula dengan Bongan, Penyinggahan, dan Bentian Besar. Linggang Bigung di hari Kamis diperkirakan cerah, demikian pula dengan Nyuatan, Silungure, Mukmanur Bulan, dan Tering. Sekolah Darat hari Kamis.

internasional masyarakat adat sedunia dan masa depan masyarakat adat Kubar. Kami kemas nanti pada dialog interaktif Kubar menyapa dengan narasumber Benek Dikta Nemi selaku Ketua PH Aman Kubar dan Priska selaku Bidang OKK Aman Kubar. Dipandu oleh host Mikael Karlsjaang. Nantikan dialog interaktif Kubar menyapa pada pukul 9.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan